0: Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama yang dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Afad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh.
13: Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
14: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jamaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
2: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut

0: batubara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PTDSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
2: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
4: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
5: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
6: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin. Agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat,

0: mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Pagi ya. Pagi ini untuk pantauan trafik ya di Jalan PB Sudirman depan kantor RRI Kediri juga ramai lancar, sudah mulai terlihat banyak sekali aktivitas masyarakat yang berangkat kerja, kemudian juga yang sudah mulai beraktivitas, mungkin ada agenda-agenda yang disiapkan ya hari ini. Begitu juga dengan yang lainnya yang saat ini mungkin lagi di rumah juga siap-siap mau keluar rumah nih. Mau aktivitas pagi, selamat beraktivitas di hari Selasa dengan cuaca yang sangat bersahabat hari ini ya. Untuk Anda pendengar pagi ini, silahkan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami, berbagi kabar-kabar daerah ya, untuk cuaca, kemudian traffic, atau mungkin juga ada peristiwa-peristiwa penting, agenda-agenda masyarakat yang bisa Anda hadirkan ke ruang dengar kita untuk awal bulan Juni ya, tanggal 2 Juni 2026. Kalau kemarin habis gajian tanggal 1, sekarang mulai kerja lagi ya, harus semangat ya. Mumpung masih muda tanggalnya, habis gajian dananya masih cukup ya untuk mungkin mau beli sesuatu atau wishlistnya yang kemarin sudah di list ya, itu mau dicentang, mau di check out hari ini boleh juga. Oh iya, ini juga informasinya, gaji 13 ya di awal bulan Juni akan mulai cair. Nah, kapan nih? Apakah hari ini cairnya? Oh, aduh, tambah semangat juga nih kerjanya ya. Oke, untuk Anda pendengar silakan bisa bergabung bersama dengan kami pagi ini ya di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga di 0857 2535 2550.

Dengan ratusan peternak yang tergabung dalam peternak rakyat Blitar Raya melakukan aksi di Blitar untuk meminta perlindungan pemerintah untuk mengatasi harga telur yang anjlok dan kenaikan harga pakan. Koordinator peternak rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan bahwa saat ini harga telur sangat anjlok sudah berlangsung 3 bulan dan membuat para peternak ini sangat kesulitan. Harga telur ya di kandang itu harganya Rp20.600 per kilo, sementara HPP harga pokok produksi di para peternak itu Rp23.000 per kilo. Padahal HAP-nya harga acuan pembelian sebesar Rp24.500 sampai Rp26.500 per kilogramnya. Disampaikan oleh Suyanto juga bahwa penurunan ini juga ditambah dengan makin mahalnya harga pakan. Kenaikan harga pakan terjadi bahkan hingga Rp30.000 per karungnya. Kalau untuk yang isi 50 kg ya, misalnya yang dulu Rp370.000 kini bisa mencapai Rp400.000 per karung. Ada juga yang dulu Rp400.000 per karung kini jadi Rp430.000 per karung. Jadi memang ada kenaikan ya. Kondisi ini juga diperparah dengan harga jagung yang relatif lebih mahal. Saat ini pendengar, harga jagung itu antara Rp6.400 per kilo hingga Rp6.500 per kilo, jauh di bawah harga SPHP ya, atau stabilitas pasokan dan harga pangan jagung yakni Rp5.500 per kilogram. Disebutkan juga para peternak saat ini hanya bisa bertahan dengan terpaksa menjual barang berharga di rumah untuk bisa membeli pakan pendengar, namun mereka pun juga tidak tahu ya kapan hal ini akan kembali normal. Ya, dengan para peternak mikro lainnya baik dari Blitar, Kediri, Tulungagung hingga Malang ya, berkolaborasi, berkoordinasi berkaitan dengan hal ini, dan memang kemarin sengaja melakukan aksi dengan harapan agar pemerintah bisa mencari solusi supaya harga telur dan pakan kembali normal.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Berikut pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan produksi padi di musim tanam 2026 tetap berada pada tren positif dengan surplus beras mencapai hampir 50 ribu ton untuk memperkuat posisi daerah itu sebagai penyangga ketahanan pangan di Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian daerah masih mampu menjaga produktivitas di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani. Nah, tahun ini pendengar surplusnya bahkan ini kalau ditambah ya dengan tahun 2025 itu sudah mencapai 94.638,08 ton. Maka cadangan pangan daerah dalam kondisi yang sangat aman. Data pemerintah daerah menunjukkan produksi padi hingga April 2026 kemarin pendengar itu mencapai 138.688,59 ton gabah kering panen dari luas lahan sekitar 19.841 hektar. Dari jumlah ini, surplus beras yang dihasilkan diperkirakan mencapai 49.985 ton. Menurutnya juga, pendengar capaian surplus ini menjadi indikator penting bagi ketahanan pangan daerah sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pendampingan pertanian yang dijalankan oleh pemerintah.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 diperingati pada tanggal 1 Juli 2026 dan peringatan ini merupakan momen hari lahir Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang secara historis didasarkan pada penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Nah, berkaitan dengan agenda tersebut, pendengar, berbagai agenda ataupun juga kegiatan sudah mulai dilaksanakan teman-teman Polri di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan salah satunya adalah berkaitan dengan lomba menembak dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Nanti kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang akan kami hadirkan ke studio pagi ini. Silakan juga nanti Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kita masuk di segmen Dialog Kediri Menyapa. Pagi ini berkaitan dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang nantinya diperingati tanggal 1 Juli 2026. Namun ternyata agenda banyak sekali yang sudah dipersiapkan teman-teman kepolisian di banyak daerah di Indonesia, termasuk juga di Kediri dari Polres Kediri. Nah, di studio pendengar pagi ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Pak Supriyono, KBO Satintel Polres Kediri, dan juga Pak Agus Subianto, Kanitia Satintelkam Polres Kediri. Saya sapa terlebih dahulu Pak Supriyono, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Aska.
0: Dan juga Pak Agus, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Aska.
0: Ini namanya sama kayak Panglima ini Pak Yan. Tapi beda ya Pak ya. Oke, berkaitan dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, tapi sebelum kita mengulas berkaitan dengan agenda lomba menembaknya ya Pak ya, yang akan menjadi poin utama dalam diskusi kita pagi ini. Nah, tema HUT Bayangkara ke-80 ini apa Pak Supriyono? Pak Supriyono tahun ini?
1: Ya, Mbak Aska, mau perizinkan kami mewakili dari Pak Kasat Intelkam yang hari ini, yang rencananya Pak Kasat Intelkam yang hadir, cuman pada kesempatan hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, okay. Yaitu ada serah terima jabatan para kapolsek yang ada di wilayah kita. Makanya untuk pada kesempatan pagi hari ini kami mewakili beliau untuk hadir dan di RRI Kediri untuk menyampaikan tentang kegiatan lomba menembak dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Yang pertama, kami menyapa dari RL dari Polres Kediri untuk penggemar radio Andika, pendengar radio, ulangi Pak. Penggemar
0: silakan.
1: Radio RRI Kediri, kami sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tentunya pagi ini kita berharap kita mendapat kesehatan, mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, yaitu terkait dengan dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80 tahun 2026, Polres Kediri mengadakan beberapa perlombaan, di antaranya yaitu ada kegiatan bola voli, ada kegiatan sepak bola, ada kegiatan pareran, ada kegiatan

0: lomba menembak dan ada lomba siskamling.
1: Oke. Okay.
0: Dan tentunya masih beberapa perlombaan lagi yang kita jadwalkan dan itu akan menjadi agenda dalam rangka HUT Bhayangkara yang ke-80. Terkait dengan pelaksanaan menembak, Mbak Aska, untuk kebetulan kita sebagai panitia dari Satintelkam itu merencanakan bahwa untuk kegiatan itu akan diikuti oleh Muspika yang ada di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Okay.
0: Tentunya menembak ini sistemnya bergu, satu regu terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Camat.
1: Oke, jadi tidak bisa diikuti oleh seluruh masyarakat umum ya Pak ya, di luar itu ya, tidak boleh ya?
0: Sementara itu dulu.
1: Oke, jadi untuk internal terlebih dahulu begitu ya. Oke, siap. Jadi untuk temanya di HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini adalah Polri untuk masyarakat, betul ya Pak Supian juga
0: betul,
1: Pak Agus ya.
0: Betul,
1: nah, dengan adanya tema yang sangat menarik ini, tentu Polri, teman-teman kepolisian ingin merasa lebih dekat dengan masyarakat. Makanya nanti ada beberapa agenda-agenda kegiatan yang nantinya pun juga akan menyentuh masyarakat, betul ya, Pak Agus ya.
2: Jadi sesuai dengan temanya bahwa lomba menembak ini adalah untuk khusus untuk Forkopimcam seluruh Kabupaten Kediri, Mbak. Tujuannya memang satu, untuk mempererat sinergitas dan soliditas antara unsur Forkopimcam dengan Polri. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, tentu untuk menumbuhkan semangat sportivitas, kebersamaan, serta kekompakan antar instansi. Yang keempat, untuk memeriahkan rangkaian HUT Bhayangkara ke-80.
1: Oke, jadi sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, padahal ini masih awal bulan Juni, satu bulan lagi ya Pak Agus ya.
2: Karena kegiatannya memang sangat banyak, mungkin nanti sampai menjelang perayaan 1 Juli kami masih ada kegiatan, Mbak.
1: Oke, siap. Saya kembali ke Pak Supriyono berkaitan dengan agenda lomba menembak. Nah, ini kan hanya untuk internal saja, Forkopimcam tadi yang bisa mengikuti, sementara masyarakat umum tidak bisa daftar. Tapi boleh nonton nggak sih Pak ini?
0: Untuk sementara, karena kegiatan ini lebih difokuskan kepada untuk Forkopimcam, jadi mohon maaf untuk masyarakat, mungkin kalaupun nonton mungkin tidak bisa masuk itu.
1: Oke, jadi tertutup ya Pak ya, tidak bisa disaksikan secara langsung begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, berkaitan dengan agenda lomba ini, nanti perlombanya seperti apa itu Pak, akan diadakan di mana tuh?
0: Lomba nanti rencana kita laksanakan hari Jumat, tanggal 5 Juni, tempat di lapangan tembak Tatia Daraka, Kecamatan Pelosok Klaten. Kebetulan tempatnya bersebelahan dengan Polsek Pelosok Klaten. Itu juga lapangan baru yang hasil dari Pak Kapolres pembangunan kemarin, barusan diresmikan juga. Jadi sekaligus untuk memperkenalkan lapangan tembak yang baru. Nanti kita adakan lomba di situ. Untuk jamnya kita mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Tentunya nanti dengan peserta sebanyak 19 regu.
1: Okay. Sudah dibagi-bagi itu berarti ya?
0: Sudah. Okay. Kita tentukan dari Muspika itu kan satu regu 3 orang. Nanti dengan teknis pelaksanaan, yaitu masing-masing peserta itu kita kasih peluru total sebanyak 15.
1: Okay.
0: Dengan rincian 3 untuk zero, kemudian gelombang pertama 6 peluru. Itu nanti masing-masing Pak Kapolsek menembakkan 2 peluru, kemudian Pak Dan Ramil 2 peluru, kemudian dari Pak Camat juga 2 peluru. Itu yang sesi pertama. Kemudian nanti sesi kedua sama, nanti ada 6 peluru juga. Nanti pelaksanaannya sama, 2, 2, 2. Terus kemudian yang zero itu tidak termasuk penilaian, yang 3. Jadi yang dinilai hanya 12 peluru.
1: Oke, baik.
0: 12 peluru dengan sasaran, nanti kita pakai sasaran konvensional yang bulat dengan tertera angka nilai. Nanti untuk apabila itu dari ke-12 peluru itu masuk ke angka 10 semua, nanti nilai total tertinggi 120.
1: Oke.
0: Jadi penjumlahan dari 12 peluru itu yang akan menjadi juara.
1: Oke. Nah ini kalau untuk Pak Camat ini yang biasanya tidak terbiasa pegang pistol, pegang senjata, nah itu gimana Pak nanti mainnya, lombanya Pak?
0: Ini nanti Mbak Aska, untuk awal ada briefing dulu dari tim kami, dari tim logistik Polres Kediri dan panitia. Kalau untuk Pak Kapolsek dan Ramil, saya yakin
1: sudah pasti bisa itu mah, jago itu ya.
0: Tapi rata-rata juga dari camat, kalau memang beliau dari STPDN, insya Allah beliau juga bisa. Tapi yang tetap nanti kita akan laksanakan briefing dulu sebelum pelaksanaan. Dan kami infokan juga Mbak Aska, untuk ketentuan panitia juga tidak terlalu ketat. Maksudnya kalau untuk Pak Kapolsek dan Ramil itu oke lah, jelas bisa. Tapi mungkin nanti dari Pak Camat kan ada pejabat camatnya kan, ada yang perempuan, ada yang mungkin sudah usia, itu juga bisa diwakilkan dari sekcam maupun staf kecamatannya.
1: Oke, baik. Ini ada kategori-kategorinya berkaitan dengan nantinya lomba menembak ini menggunakan jenis senjata apa. Kemudian ini termasuk jenis tembak, lomba tembak yang bagaimana begitu. Karena kan pasti ada lomba tembak reaksi dan sebagainya. Ada jenisnya ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Kalau Pak Agus gimana?
2: Sebenarnya kalau dilihat dari pesertanya Mbak, ini sebenarnya untuk menjadikan sebuah pengalaman ya, mungkin bagi beliau-beliau yang selama ini asing terhadap senjata Polri gitu loh. Kalau Pak Ramil, Pak Camat, Bapak dan Pak Camat mungkin sepertinya juga sudah akrab, tapi untuk beberapa bapak-bapak yang camat yang belum, mungkin ini sebuah pengalaman yang baru mungkin untuk beliau.
1: Untuk jenis lomba tembaknya, lomba tembak apa ini Pak Agus?
2: Untuk senjata mungkin untuk menggunakan standar revolver saja Mbak.
1: Nah itu senjata yang seperti apa? Kita sebagai masyarakat awam mungkin tidak terlalu paham begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Supriyono?
0: Oke Mbak Aska, untuk kebetulan untuk lomba menembak kali ini kita gunakan senjata revolver dengan kaliber 38. Itu memang senjata organiknya Polri. Nanti dengan jarak tembak 15 meter. Kemudian peserta dari 19 itu nanti kita bagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama yaitu 7 menempati 7 ban, yang sebenarnya di sana ada 10 ban, tapi kita gunakan 7 dengan asumsi bahwa itu bisa menjadi 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama 7, gelombang keduanya 7, kemudian gelombang terakhirnya nanti 5. Kita berharap nanti untuk kegiatan itu bisa meramaikan dan menyemarakkan HUT Bhayangkara.
1: Betul.
0: Dan ini kita berharap juga untuk peserta kita juga lebih berhati-hati, karena itu penggunaan untuk senjata api. Jadi ikutilah petunjuk dari mentor-mentor yang ada di sana nanti.
1: Oke, nah itu menarik ya Pak Supriyono ya, karena kita harus ada persiapan juga, jadi nggak asal. Kalaupun mau tembak pun kan pasti ada, harus tepat sasaran. Nah itu gimana caranya Pak? Katakan tadi katanya ada briefing terlebih dahulu sebelum lomba dimulai ya.
0: Nggih, kami sampaikan juga Mbak Aska, untuk makanya nanti ada satu peluru yang digunakan untuk zero. Maksudnya zero itu untuk
1: kosong ya,
0: untuk mempelajari
2: percobaan
1: perkenalan.
0: Misalkan
1: jadi kita coba perkenalan pemanasan dulu ya, gitu ya. Oke, siap.
0: Nah itu menjadi tolok ukur untuk penembakan selanjutnya. Jadi masing-masing nanti kita berikan zero satu peluru, dan itu tidak masuk dalam penilaian, tapi hanya untuk mengetahui perkenaan sasaran.
1: Oke, itu cuma dilaksanakan satu hari ya Pak Agus ya?
2: Satu hari saja Mbak, jadi pada hari Jumat saja.
1: Oke, baik. Ada door prize-nya nggak sih Pak Agus?
2: Mungkin masih dipikirkan.
0: Kebetulan untuk itu Mbak Aska, untuk apa itu door prize jelas ada. Memang kita targetkan ada, tapi untuk nominal tidak kami sebut.
1: Oke, siap. Rahasia karena nanti ya di hari H ya, kita baru tahu ya.
0: Karena ini merupakan untuk sinergitas.
1: Sinergitas, jadi, betul.
0: Bukan untuk perlombaan. Dan nanti sebenarnya kalau dalam lomba menembak itu ada batasan waktu. Tapi dalam kesempatan ini karena temanya adalah untuk sinergitas dari Forkopimcam, tidak ada batasan waktu.
1: Oke, siap.
0: Ada instruksi-instruksi dari panitia.
1: Tapi yang menarik ya, sepaham saya ya Pak Agus dan juga Pak Supriyono, setiap digelar hari ulang tahun Bayangkara itu pasti ada yang namanya lomba menembak. Itu kenapa, sudah jadi tradisikah atau bagaimana Pak Agus?
2: Ya ini sebenarnya kalau di Polres Kediri sendiri Mbak, untuk lomba menembak ini beberapa tahun belakangan, tahun 2006 ini adalah yang baru pertama, karena memang Polres Kediri dulunya lapangan tembak berada di area Polres, cuman karena inisiatif Pak Kapolres untuk pembangunan kembali, sekarang kita punya lapangan tembak yang lebih representatif di tanah milik Polres sendiri di Pelosok Klaten. Dan kenapa ini kami tidak buka akses untuk masyarakat umum untuk menonton, karena ini sifatnya karena intern untuk Forkopimda saja, dan lebih kepada safety-nya saja Mbak. Dan sebagian besar kegiatan Polri dalam rangka HUT Bayangkara ini juga sebagian besar karena temanya saja Polri untuk masyarakat, jadi banyak di antara lomba-lomba ini yang melibatkan masyarakat dari kalangan kategori umur dari usia dini sampai dewasa.
1: Oke, siap. Tapi kalau untuk lomba menembak ini tidak ada kategori-kategori khusus, level-level khusus begitu Pak Supriyono ya?
0: Sebenarnya ada Mbak, cuman kan untuk kali ini hanya satu
1: hanya untuk memeriahkan aja, begitu ya. Wah, bentuk sinergitas tadi ya.
0: Satu kategori aja. Nanti kalau biar kegiatan berjalan dengan lancar, dan tentunya kita berharap semua juga berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Mungkin nanti hari Jumat tanggal 5 itu kan untuk penilaian lomba menembak itu kan nanti lebih cepat gitu loh Mbak. Tinggal nilainya yang tertinggi siapa yang juara gitu aja.
1: Yang tepat sasaran atau yang meleset gitu ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Oke, siap. Terakhir ya Pak Supriyono dan juga Pak Agus, pesannya untuk masyarakat berkaitan dengan jelang peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Silakan Pak Agus terlebih dahulu.
2: Pak Supriyono.
1: Pak Supriyono, oke. Pak Supriyono silakan.
0: Terima kasih Mbak Aska. Tentunya pesan kita dalam HUT Bayangkara yang ke-80 tahun 2026, kita dari Polres Kediri bekerja sama dengan masyarakat. Tentunya kita berharap situasi yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ini bisa kondusif. Tentunya hal tersebut melalui berbagai koordinasi, partisipasi masyarakat, dan juga yang komunikasi dengan masyarakat serta pihak-pihak lain, instansi lain dalam pengelolaan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Kediri. Tentunya peran serta masyarakat sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Kediri. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan pihak Polri terkait hal apapun, tentunya yang akan membawa solusi yang terbaik.
1: Oke, siap Pak Agus, silakan Pak Agus.
2: Kalau dari saya Mbak, jadi untuk khusus untuk lomba menembak ini harapannya jadi untuk melalui kegiatan ini diharapkan terjalin hubungan yang semakin harmonis antara Polri dan seluruh unsur Forkopimcam, sehingga dapat mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Oke, baik. Siap. Terima kasih untuk Pak Supriyono, KBO Sat Intelkam Polres Kediri, dan juga Pak Agus Subianto, Kanitiga Sat Intelkam Polres Kediri. Semoga nanti agendanya lancar ya, Pak ya.
2: Amin.
1: Dan ini sesuai dengan visi misinya tadi, tujuannya adalah untuk bisa membangun solidaritas dan juga kedekatan dengan masyarakat, ya. Betul ya. Oke. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak perbincangan kami dalam segmen Dialog Pagi untuk Kediri menyapa Pro 1 RRI Kediri.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Pagi. Anda juga masih bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar terkini di sekitar Anda. Informasi berkaitan dengan agenda masyarakat ataupun juga peristiwa-peristiwa penting bisa Anda hadirkan ke ruang dengar kita pagi ini melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau bisa juga 0857-2535-2550.

sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 ada di Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 2 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Beberapa kabar nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Atit Sasona dan juga Fahri yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi yang sudah dirangkum melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan reporter. Kabarnya nanti ada rekan Familia yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa hari ini Perdana Kecamatan Kalianget salurkan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Familia. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih para pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, Pemerintah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini resmi meluncurkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG Perdana hari ini, dan program ini menyasar ratusan penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 3 desa prioritas. Dan Camat Kalianget Hakiki menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang sejak dalam kandungan. Pada peluncuran perdana ini, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 3 desa yang telah dipetakan yang memiliki kebutuhan prioritas, yakni Desa Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan juga Marengan. Dan hari ini juga menurut Hakiki menjadi momentum penting karena dirinya bergerak cepat bersama SPPG ini serta puskesmas setempat dan juga tim posyandu untuk memastikan makanan kaya nutrisi ini langsung sampai ke tangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan. Hakiki menerangkan awalnya hari ini akan disalurkan di 5 desa, akan tetapi karena ada kendala teknis hingga akhirnya untuk sementara hari ini perdana disalurkan di 3 desa yang jumlahnya mencapai sebanyak 700 lebih MBG yang disalurkan di 3 desa tersebut. Dan untuk memastikan dampak yang optimal, paket makanan yang dibagikan ini juga telah melalui uji kelayakan nutrisi oleh ahli gizi dari puskesmas setempat dan juga SPPG setempat. Dan setiap porsi yang dibagikan ini menurut Hakiki mengandung karbohidrat seimbang, protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak balita, dan juga sayuran tinggi serat serta susu khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Dan Kecamatan Kalianget sendiri ini memastikan bahwa proses pengolahan makanan ini menjaga higienitas yang sangat ketat. Selain pembagian makanan siap saji, petugas kesehatan di lapangan nantinya juga turut memberikan edukasi pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif kepada para ibu menyusui. Dan penyaluran makan bergizi gratis yang berlangsung sejak pagi tadi ini disambut antusias oleh masyarakat di 3 desa itu. Dan salah seorang ibu menyusui asal Desa Kalianget Barat ini menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis yang diberikan kepada dirinya dan juga kepada putrinya, karena bantuan ini juga sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan. Dan ke depan pemerintah Kecamatan Kalianget ini menargetkan program ini dapat direplikasi dan diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kalianget secara bertahap guna menciptakan wilayah bebas stunting dan mendukung generasi emas Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita sudah bersama dengan reporter Karyam Tony yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa Polres Lumajang tangkap spesialis pencuri rel kereta api. Kabar selengkapnya Karyam Tony, silakan laporan Anda.
1: Pendengar Satreskrim Polres Lumajang Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kali PP, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. 3 orang diamankan, 2 pelaku pencurian dan 1 penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang menemukan tumpukan potongan besi di rel milik PT Kereta Api Indonesia yang tersembunyi di semak-semak pinggir lahan tebu. Berbekal laporan tersebut, para petugas melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi pada dini hari. Polisi juga menggerebek 2 orang yang datang menggunakan mobil pick up untuk mengambil rel curian tersebut. Keduanya langsung diamankan di tempat. Identitas pelaku pencurian berinisial UG dan SB, keduanya warga Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Dari tangan mereka

0: dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, sementara RN terdijerat dengan pasal 591 KUHP tentang penadaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Baik, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Heri Susanto. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri saat ini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sya'i dan tahalul di Mekah. Kabar selengkapnya, Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, sesuai informasi dari Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, bahwa seluruh jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri ini juga saat ini telah menyelesaikan yaitu rangkaian ibadah yang ada di Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Dan pergeseran dari Mina, ia menceritakan bahwa menggunakan 8 armada bus dan saat ini jemaah yang ada di Mekah ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah di kloter 111 ini sebanyak 379 dan semuanya dalam kondisi sehat serta dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Kemudian terdapat jemaah haji tamatu sebanyak 354 orang, jemaah haji yang melaksanakan haji ifrad yaitu 24 orang dan 1 orang melaksanakan haji qiran. Kemudian juga di kloter 111 ini terdapat 2 KPIHU yang mendampingi jemaah haji yaitu dari Nasrul Ummah ini dari Kediri, kemudian dari Al-Fajri Tuban. Di dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini terdapat 355 jemaah yang melakukan dam atau denda di kloter 111. Kemudian secara keseluruhan jemaah mayoritas melaksanakan yaitu nafar tsani sebanyak 349 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Siti Marfuah bahwa untuk jemaah haji lansia, risti dan juga disabilitas ini juga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar dengan bantuan petugas kloter yang ada. Kemudian juga diinformasikan bahwa selama di Arab Saudi khususnya baik di Armusna maupun di Mekah ini untuk menu makanan yang tersedia untuk jemaah juga sangat representatif dan sangat sesuai dengan lidah jemaah haji asal Indonesia. Dan untuk mengenai makanan ini juga tidak pernah terlambat sesuai jadwal bahkan melimpah. Selain makanan pokok seperti menu nasi dan ini juga terdapat kudapan lainnya seperti snack, kemudian juga ada susu bagi jemaah haji. Kemudian untuk jemaah kloter 111 asal Kabupaten Kediri ini juga selanjutnya akan melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang ada di Mekah sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, kami akan hadirkan kembali nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa inovasi layanan imigrasi yang memangkas waktu pemeriksaan jemaah haji dari beberapa jam menjadi kurang dari 40 menit saat proses kedatangan di Debarkasi Surabaya. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan ini mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jamaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan data manifest penerbangan. Dan teknologi yang mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri panjang setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memungkinkan data jemaah terbaca secara otomatis melalui pemindaian iris mata. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, sistem ini mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Dan ia juga menyebut bahwa pemeriksaan terhadap satu kloter yang berisi 378 jemaah juga dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
2: Jadi kita sama-sama menyaksikan untuk pelayanan keimigrasian yang kita namakan itu adalah Seamless Corridor. Seamless Corridor itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Itu orang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasan sudah tercatat. Tadi kurang lebih dari 378 ya penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya.
1: Ya, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menyiapkan mekanisme pelayanan agar proses kedatangan para jamaah bisa berjalan cepat tanpa seremoni penyambutan yang berlarut-larut. Sementara itu kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tadi malam mendarat di Bandara Internasional Juanda pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 tiba pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kloter 3 dan 4 pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dalam empat kloter awal tersebut juga terdapat sejumlah jemaah penggabung dari Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Setelah tiba di Juanda, seluruh jemaah menuju asrama haji untuk menjalani proses kedatangan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadila. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan operasional SR Permanen Sampang. Total 420 siswa dari 4 kabupaten Madura Raya yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kabar selengkapnya, Ima Fadila, silakan laporan Anda.
3: Baik.
0: Rekan Ima Fadila.
3: Proses penjangkauan siswa untuk sekolah SR atau Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang sudah pada tahap awal yang ditargetkan untuk rampung pada akhir bulan Juni. Saat ini penjangkauan awal sudah diselesaikan untuk kemudian verifikasi lanjutan dan akan segera diputuskan untuk sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Kepala Dinsos P3A melalui Sekretaris Muhammad Nasrun menyatakan proses penjangkauan saat ini terus berjalan intensif dengan target utama dari Sampang dan juga siswa dari Madura Raya.
4: Sudah kota itu sudah terpenuhi semua di tiga kabupaten itu terutama kan Pangkalan, Pemekasan, semuanya itu kan cuma berapa? 60 sampai 30 ya, cuman sudah tercover kayaknya sekarang sudah mereka sudah kuota itu sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pendidikan mulai ya, mereka sudah bisa ke Sampang itu.
3: Pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang, SR Permanen Sampang akan menerapkan sistem uji coba secara estafet dengan kapasitas total 420 siswa. Pembagian kuota siswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai tuan rumah Sampang mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi rata untuk 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep mendapatkan alokasi gabungan sebanyak 150 siswa. Dikarenakan SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran 2026-2027, siswa dari RSR Ristisan yang ada di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Permanen Sampang. Langkah penggabungan ini dilakukan untuk sementara waktu hingga pembangunan fisik SR Permanen di kabupaten lain di Madura Raya selesai seluruhnya. Seluruh operasional sekolah akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap dengan target jangka panjang mampu untuk mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila kembali ke studio.
0: Mendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernah gak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut dejavu. Dejavu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang dejavu terjadi karena otak saling nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang, ini normal kok. Hampir semua orang pernah

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang reporter. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan jaring talenta usia muda, turnamen Gerindra Cup U17 siap digelar di Kediri. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silahkan laporan Anda.
1: Ya, dengan penjaring talenta muda di bidang sepak bola, maka saat ini ASKOT PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Dan dipenang dikabarkan oleh Ketua ASKOT PSSI Kota Kediri, Tommy Aribo, pada hari ini. Yang menyebut pendengar bahwa turnamen tersebut akan diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pemain termuda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kemudian kegiatan ini pendengar juga akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
2: Nanti juga kita undi dan tidak semuanya para sponsor dengan hasil ujian. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan final tanggal 21. Kita diikuti 32 tim itu dengan sistem bubble. Jadi
1: ya benar, selama kali kami pula bahwa untuk saat ini kompetisi usia muda itu mulai memasuki tahap technical meeting dan juga drawing, yang mana memang sesuai dengan rencana pertandingan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari sejumlah daerah, seperti halnya dari Kediri, Blitar, Nganjuk, ada pula dari Malang, Surabaya, Bojonegoro, Solo, hingga Bogor. Dari Kediri, Ayu Citra, laporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Angela Reska bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dari aspek akademis dan aspek pengasuhan di asrama dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Angela Reska, silahkan laporan Anda.
3: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Tanggang Kustinar, mengatakan persiapan tahun ini meliputi aspek akademis dan pengasuhan di asrama. Persiapan dari dua aspek tersebut juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dan kehidupan berasrama siswa di tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, dalam aspek pengasuhan, wali asuh dan wali asrama juga sedang melakukan penataan program untuk mendukung perkembangan siswa supaya lebih optimal. Nanang juga mengatakan, tahun ini Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Ia berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, para siswa akan belajar dengan suasana yang lebih nyaman dan kondusif. Diketahui, data dari Dinas Sosial Pacitan melalui aplikasi Setara, calon peserta didik Sekolah Rakyat pada jenjang SMA di Pacitan tahun ini mencapai 120 siswa dari 90 kursi yang disediakan. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Eka Wulan bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda menyambut Grebek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kabar selengkapnya, Eka Wulan, silahkan laporan Anda.
4: Ya, Fresti, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan ini memadukan budaya, religi, seni, dan juga ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengatakan bahwa Grebek Suro ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh PMK Ponorogo. Bukan sekadar perayaan pendengar, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, kemudian memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Lis Jarita mengungkapkan bahwa Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan juga Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut-sebut menjadi salah satu magnet dari rangkaian acara Grebek Suro. Apalagi Festival Nasional Reog Ponorogo ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN hasil kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Gerebek Sura sekaligus pembukaan Festival Reok Remaja ke-22 dan juga Festival Nasional Reok Ponorogo ke-31 tahun 2026 ini dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan juga FRR, pendengar, berbagai event menarik ini akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya adalah Gerebek Bonsai Bumi Reok, kemudian Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka, kemudian Tirakatan, Larung di Telaga Ngebel Ponorogo hingga Gerebek Suro Adventure Trail. Berbagai event tersebut sengaja digelar selama sebulan penuh untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal tersebut, Gerebek Suro ini adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reok. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya. Terima kasih.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Rizky Darmawan. Bahagia sambut kepulangan jemaah haji Kota Batu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, nampak Wali Kota Batu Nur Rahman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali sanak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jamaah kembali dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya, Nur Rahman mengatakan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci sudah berjalan lancar. Hari ini kami semua bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jemaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jemaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah-tamah dan juga silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jemaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui sekolah rakyat yang akan mengadopsi konsep pendidikan berbasis pesantren. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang akan menerapkan konsep pendidikan berbasis pesantren dalam kegiatan belajar. Program ini dirancang untuk memadukan pendidikan formal dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Ketua PCNU Sampang, Kiai Haji Muhammad Itkon Pusiri menjelaskan bahwa sekolah rakyat tidak semata-mata mengejar prestasi akademik siswa. Menurutnya, pembentukan akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan melalui pendekatan khas pesantren yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, para siswa akan mengikuti pembelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, namun mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif, mulai dari pembelajaran Al-Quran, penguatan pemahaman kitab kuning, hingga pembiasaan amaliyah keagamaan seperti dibaan dan tahlilan dalam aktivitas sehari-hari. Haji Muhammad Itkon Busiri menambahkan, keunggulan sekolah rakyat terletak pada integrasi pendidikan Islam yang kuat dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, sekolah ini juga berada dalam pendampingan dan pengawasan para kiai serta ulama di Madura, guna memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan berakar pada tradisi pesantren. Sementara itu, dukungan terhadap sekolah rakyat Sampang terus mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya PCNU Sampang. Sejumlah pimpinan PCNU di Madura Raya, diantaranya Ketua PCNU Pamekasan, Kiai Haji Mukhlis Nasir, dan Ketua PCNU Sumenep, Kiai Haji Widadi, turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan kualitas akademik dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya dek, alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda pendengar. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Olivia bahwa protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar yang dilakukan kemarin siang, di mana aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak bernama Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini berkisar Rp20.600 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan masih berada di kisaran Rp370.000 per sak, ini telah mencapai sekitar Rp420.000 per saknya. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Sebagian besar pengeluaran harian peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan agar produksi telur tetap stabil. Selain itu, Suyanto juga menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian. Karena itu gejolak harga telur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Melalui aksi pembagian telur gratis, peternak ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi yang mereka hadapi saat ini cukup memprihatinkan. Selain menyoroti persoalan harga, peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap peternak mikro dan kecil. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual di tingkat peternak. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari reporter Ninda Olivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Hanum Octavia bahwa mahasiswa UB kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, soalnya pendengar, mahasiswa Universitas Brawijaya kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan TT Lyndal Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, namun juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui RPM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerja secara otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna, di mana nanti poinnya itu bisa dikonversikan menjadi uang. Sementara itu, Presiden Direktur PT Lyndal Basel Advanced Polyolefin, Rahma Febriani, mengatakan kerjasama dengan UB menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Di mana mesin ini sudah ditempatkan di beberapa titik kampus seperti kantin, kemudian perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Demikian laporan kami.
0: Pendengar, reporter Hanum Octavia sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya pagi ini di edisi hari ini 2 Juni 2026 di program Jatim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhir tugas. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

0: Terima kasih.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri siang hari ini dari rekan Aska Rizka.

ruang publik literasi digital kali ini ya. Ya, kita membahas terkait transformasi saat ini digital yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia tengah berada pada fase krusial dalam perjalanan pembangunannya. Ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital dunia kian nyata ditandai oleh pembangunan infrastruktur digital yang masif, masuknya investasi pusat data, serta dorongan hilirisasi berbasis teknologi. Arah ini sudah tepat. Namun di balik optimisme tersebut terdapat persyaratan mendasar yang tak boleh diabaikan. Penguatan modal manusia. Laporan terbaru Bank Dunia, Asia dan Pacific Economy Update April 2026 memberikan pengingat yang relevan. Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat teknologi diadopsi, melainkan oleh seberapa siap sumber daya manusia dalam memanfaatnya. Disinilah kualitas pendidikan, keterampilan dan literasi dasar menjadi penentu. Tanpa fondasi tersebut, lompatan digital berisiko tidak menghasilkan nilai tambahan yang optimal bagi perekonomian. Kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi global meskipun laju pertumbuhan mulai melandai. Indonesia termasuk di dalamnya dengan kinerja ekonomi yang relatif stabil. Namun di balik stabilitas tersebut terdapat tantangan struktur yang perlu sangat direspon, yaitu produktivitas. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh akumulasi modal dalam bentuk investasi fisik dan ekspansi tenaga kerja dibandingkan dengan peningkatan produktivitas. Berarti ruang untuk tumbuh melalui efisiensi dan inovasi belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di ruang publik literasi digital, masih membahas terkait tentang ekonomi digital ya. Nah, di kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi global meskipun laju pertumbuhan mulai melandai. Indonesia termasuk di dalamnya dengan kinerja ekonomi yang relatif stabil. Namun di balik stabilitas tersebut terdapat tantangan struktural yang perlu segera direspon, yaitu produktivitas. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih banyak ditopang oleh akumulasi modal dalam bentuk investasi fisik dan ekspansi tenaga kerja dibandingkan peningkatan produktivitas. Ini berarti ruang untuk tumbuh melalui efisiensi dan inovasi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Fenomena lain patut dicermati dalam pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian alih-alih berpindah ke sektor manufaktur berteknologi tinggi sebagai besar tenaga kerja justru terserap ke sektor jasa dengan produktivitas relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi Indonesia belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks ekonomi digital, tantangan ini kian relevan. Negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan nilai tambah industri berbasis teknologi. Termasuk kecerdasan buatan AI, Indonesia memiliki potensi serupa tetapi relasinya sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Nah, salah satu isu mendesak yang diangkat dalam laporan Asia dan Pacific Economy Update April 2020 adalah fenomena learning poverty atau kemiskinan pembelajaran. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika anak usia sekolah belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai usianya. Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tantangan ini masih cukup besar, bukan semata persoalan pendidikan melainkan fondasi bagi seluruh proses pembangunan. Literasi dasar merupakan gerbang menuju penguasaan keterampilan yang lebih kompleks termasuk kemampuan berpikir kritis, numerisasi, dan literasi digital. Kabar baiknya, kesadaran terhadap pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dasar semakin menguat. Berbagai inisiatif telah dilakukan mulai dari penguatan kurikulum, asesmen nasional, hingga digital pembelajaran. Namun, tantangan kedepannya adalah memastikan setiap anak tanpa terkecuali memperoleh akses dan kualitas pembelajaran yang memadai. Jika fondasi ini dapat diperkuat, pengembangan talenta digital mulai dari programmer hingga ahli kecerdasan buatan AI akan melipat gandakan yang jauh lebih kokoh.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik penuh ya, tuntas sudah rubrik literasi digital kali ini ya, membahas terkait tentang ekonomi digital dan juga transformasinya. Dan pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari persembahan dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yalgin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandalkan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 0-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yılmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yılmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Chatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
2: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
1: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
2: I think I played really great match.
1: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
2: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
1: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
2: Girls should hopefully be a positive result for me.
1: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho

0: Indonesia.
1: Sangat baik menurut saya karena Mas Rido juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Rido sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuji, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Fahan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu gak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil

Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Mendengar ya, setelah kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar, saat lagi kita akan dengarkan kumazan-zan duhur untuk wilayah Parepare dan sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu,

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Perpanjangan hari raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang hari raya keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan hari raya keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kerigalan Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya. Akan membahas semai di Skoci siang hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan ini di siang hari ini sudah ada penelpon ya. Kita sama dulu ya. Dan juga nanti bagi pendengar yang ingin request bisa di line telepon di 0354310108 dan juga di line nomor simpati kami di 081-2346-0289 dan juga 085-7253-5250.

0: pilih nih mas, ya. Gak apa-apa mas.
1: Salamnya buat siapa aja nih?
0: Ya, salamnya untuk Mawanda, selamat siang, sehat selalu. Sini ada Pak Mariono, karena mau selamat siang, sehat selalu. Walaupun untuk Pak Selamat, sehat selalu. Juga ada Pak Agus, Pak Tioko, ada lagi Pak Kansi, Lidu, Pak Eti, Bung Pesi, ada lagi Bu Sita, dan semua saja benar ini selamat siang. Terima kasih Mas Fauzi.
1: Terima kasih Yang Purba, sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut ini ada penipu lagi, kita sapa dulu. Selamat siang, Skoci.
2: Selamat siang, Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.
1: Ya, ini dengan Bobani ya, di Belem. Apa kabar, Bobo?
2: Alhamdulillah, sehat. Skoci juga diberi kesehatan sekeluarga.
1: Amin, amin. Baik Bu Bani, di siang hari ini mau jemanin lagu apa ini?
2: Tak eling-eling dari Mantos. Tak eling-eling dari Mantos.
1: Iya. Salamnya?
2: Salamnya dari Yang Kudu kalau mau mawon.

0: Iya, tapi kalau malam lumayan dingin ya, Lidl ya.
1: Ah, lumayan. Sudah mulai dingin ini, ada 2-3 hari.
0: Iya, baik. Lidl, di ya. Siang hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lidl minta diputarkan Kinarto Sabdo ya. Ojo di Pleroi. Ya, bunge di Cun.
0: Iya.
1: Ojo di Pleroi.
0: Ojo di Pleroi ya.
1: Ya.
0: Salam ya.
1: Kong Bani.
0: Ya.
1: Sama yang Porpo ada. Dan ya. Semua yang lagi mendengarkan acara seperti Sugeng Siang Sugeng Minda katakan dinami leya-leya. Salam ipun, salam sehat, tamu dayani pun. Matur nuwun wekdalipun.
0: Matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, ini masih ada penelpon ya, kita sambat dulu

0: Baik, benar ya. Di siang hari ini sudah ada wasa masu ya, mungkin bisa dibacakan ya dari siapa dulu ini.
1: Selamat siang Mas Fauzi, Ica Aprilia request lagu Larang Udan versi Intan Aca Aca. Salamnya Mbak Ayu Febrian, Putinya Aska Aliza, Mbak Sugeng dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Terima kasih Mas Fauzi.
0: Ya, terima kasih buat Mbak Ayu ya, semoga sehat selalu dan nanti ditunggu ya lagunya. Mungkin selanjutnya ya dari Dila bisa dibacakan. Ya.
2: Siang Fauzi, Ayu Febria request Suruh Jaolek versi Campur Sari Niken Salindri. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia dan Utinya Aska.

0: Aliza, makasih.
1: Terima kasih juga ya. Nah, nanti lagunya ditunggu dan pendengar ya, sekali lagi kita akan dengarkan ya requestnya yang sudah masuk di sesi pertama ini. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana ya, tuntas sudah sekoci siang hari ini, dan saya mengucapkan ya terima kasih yang telah bergabung di siang hari ini. Saya mengucapkan Riang Purba, Rendul, Bobani, Mbak Ayu, dan juga Mbak Jalan, buat utinya sekali saya lagunya tidak bisa kamu tahu. Dan juga ini ada masuk-masuk lagi ya, yang terakhir dari Pak Marion di lagu Skoti Senandung Kronong dan Campur Sari, minta bintang ke lagu Remaja Pancasila Vernya Etiko Sendang. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RGD, dan juga ya mohon maaf untuk yang lainnya juga yang tidak bisa bergabung dan juga bisa kami putarkan lagunya karena waktunya sudah habis. Dan pendengar, saya pamit undur diri dari Sekoci siang hari ini. Saya Fauzi Ahmad, dan juga
1: dan saya Esa,
2: dan saya Dila.
0: Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Sasmat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Kita awali dengan informasi hari lahir Pancasila. Generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
2: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
3: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
2: Tema nasional peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
2: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Memperingati hari jadi Kabupaten Kediri ke 1222, sebanyak 3.500 sepeda dari berbagai daerah di Indonesia memberikan ajang Paralel Sepeda Tua Nusantara. Ayu Citra melaporkan.
5: Untuk memperingati hari jadi Kabupaten Kediri ke 1222, sebanyak 3.500 peserta atau ontalis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan Parade Sepeda Tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pada ajang bertajuk Ngondel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara mengatakan bahwa keseruan, para ontalis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan. Bahkan apa diikuti secara beregu maupun perorangan.
6: Ini pesertanya dari mana? Bali ada, Bali ada. Banyuwangi, Jawa Tengah, Darang Lapak juga ada, Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya yuk.
5: Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
6: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri. Sekitar 3.500 lebih.
5: Sementara itu, pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung Parade Sepeda Tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik.
7: Bawai sepeda kering.
8: Ya,
5: sehat. Diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini, terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Nah, masih di jalur lintas Kediri siang Selasa 2 Juni 2020. Pendengar, mahasiswa Unhasi hadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Ani Kusuma melaporkan.
8: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi Jamilul Huluk kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
9: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
8: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
10: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
8: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana karena ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ano Kusuma melaporkan.
1: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ibadah usai puncak Haji Al-Musna. Heri Santo melaporkan.
8: Mahasiswa KDLK
2: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram Mekah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Al-Musna pada musim haji 2026. Pelaksanaan tawaf ifadah ini dilakukan usai jemaah kembali ke Mekah dari Mina menyusul selesainya fase Al-Musna yang menjadi inti dari ibadah haji. Pada fase tersebut, jemaah telah menjalani wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, serta lempar jumrah di Mina yang berlangsung sejak tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menjelaskan selama di Arafah, tenda yang disiapkan sangat representatif dengan fasilitas pendingin ruangan sehingga jemaah lebih nyaman. Jemaah haji yang melakukan nafar awal kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah, sedangkan jemaah yang melakukan nafar sani kembali ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.
11: Alhamdulillah, masuk ke tanggal 14 Zulhijjah, ada beberapa jemaah yang sudah melaksanakan tawaf ifadah. Bagi jemaah yang sehat, bagi jemaah yang lansia, risti dan disabilitas akan ada jadwal tersendiri sehingga tidak dicampur dengan jemaah yang dalam kondisi sehat.
2: Ia menambahkan ketika berada di Mina, Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 3 tenda, yaitu perempuan 2 tenda dan laki-laki 1 tenda. Jemaah lansia dan risiko tinggi melakukan tanazul mandiri agar tidak mengalami kesulitan saat berada di tenda Mina yang sangat padat. Petugas kloter juga melakukan visitasi ke kamar-kamar jemaah untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi yang sehat. sehat, terutama untuk jemaah haji lansia, disabilitas, maupun jemaah haji yang memiliki kesehatan risiko tinggi. Jemaah haji kloter 112 merupakan jemaah gabungan yang berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Aniswatun Latiroh mengungkapkan, tawaf ifadoh merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jemaah. Ibadah ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Dengan dimulainya tawaf ifadah, rangkaian ibadah haji jemaah kloter 112 Kabupaten Kediri kini memasuki tahap akhir sebelum nantinya melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI serta RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

Dan pendengar ya, tepat pada pukul 13 lebih 30 menit ya, kita akan ikuti ya siaran berjaringan ya, persembahan dari Pro 1 Pro 1 Jakarta ya. Kita akan ikuti 100% Indonesia National berjaringan dari, dan nanti ada bintang tamunya dari wayang, dan juga ada host Insan Tare dan juga Selyana Jamil, nanti disiarkan di seluruh Pro 1. Dan pendengar ya, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya jangan ya.
0: Siap, suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar jungle.

0: bintang tamu kita ya siang hari ini. Juga ditanya di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Terlihat kan
2: ngobrol-ngobrol tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus ya.
0: Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain gak sih ini katanya formasi baru, gimana ceritanya?
2: Ya, formasi baru, jadi setelah di awal tahun 2026, itu tinggal Oji sendiri, karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri, dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition?
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat gitu. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Berlima. Ada siapa aja tadi Mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Berenam ya.
1: Vokalisnya ini adalah yang terbaru adalah...
2: Ini dia, mana? Audionya kok di...
0: Halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo, gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, pilih sindennya Taurin gitu.
1: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke Taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan semua. Gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, Ekspresen Karya Banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke. Okay.
4: Kita langsung ke Wayang Band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Wayang Band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang apa Wayang Band?
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan?
0: Ya.
4: Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil Wayang Band, kegiatan di luar, selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Boleh, tadi kalau boleh, pertanyaan boleh, dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang
0: Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silahkan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan, ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru, ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
1: Bisa gitu ya,
0: nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung. Boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo, Uncle Gazi.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Bang Wayang?
5: Boleh, ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya,
0: iya,
5: yang disebutin tadi,
1: mati aku mati
5: ya, itu salah satu single atau di album?
1: Oke,
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Oh, oh damai ya, ya. Hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya, salam-salam Bang Isan sama Gazelin. Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Kawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya.
1: Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang Gilangnya udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyinya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pro 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih selamat banyak, udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh, sekalian Uncu Dipo deh tuh. Di Solok, Uncu Dipo, halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liriknya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
7: Ayo udah, terima kasih banyak mas, salam alaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you, Cudivo.
0: Oke, terima kasih Yung Cudivo yang kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personel yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personel yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adli, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya. Berarti benar
2: ya, Pak Oji ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya gak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama? Sampai akhirnya kemarin rekaman Mati Aku Mati, itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu, nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Dari kalau dikalikunya apa ya?
1: Januari rilis April, cepet banget sih. Cepet banget sih jujur. Gatau nih,
3: Mas Oji, cepet banget kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang.
0: Oke. Jadi proses cepet cukup cepat.
1: Ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Gak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul Mas Isan.
1: Oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya, yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung,
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini mendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Taro dan
0: betul
1: juga
0: banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang band. Kebetulan bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Isan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally? Yaps, coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku senang loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Isan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Iya, betul.
1: Banyak nih. Benar kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa loh Bang Oji. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi

0: gitulah. Pokoknya enak lah tuh
1: lagunya. Enak ya lagunya ya.
0: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir wayang band sampai sekarang ya ibaratnya nggak berhenti gitu tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
1: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create wayang band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah untuk wayang tetap harus ada gitu.
0: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
0: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek ombak gitu. Apa gimana?
2: Iya betul, itu strategi gitu ya.
1: Kebaca ya.
2: Aduh, jadi setelah setelah kumpul itu kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
0: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang. Sendiri. Boleh loh dipikirkan banget, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
1: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
0: Sebetulnya Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih. Jadi boleh.
1: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
1: Ayo Mbak siapa?
0: Mbak Sally.
1: Oke.
0: Betul.
1: Ya betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
0: Mbak Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini, Bang Oji yang saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung di Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya.
0: Iya.
3: Itu gabungnya itu sejak kapan gitu, sejak berapa tahun gitu? Itu Mbak Sally.
0: Oke.
3: Salam Mbak Sally.
1: Iya.
3: Jadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
1: Siap.
3: Untuk DPD Solo, untuk semua sajalah sampah kecuali yang ada di Lampung. Sampah kecuali itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
1: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
1: Digabung ya, keren.
0: Kolaborasi ya.
1: Keren. Ya.
0: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
1: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
1: Baiklah, benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
0: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari? Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak waktu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
0: Apa itu?
4: Ada wo-wo-nya Gilang.
1: Oh, wo depan.
0: Oh, damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baiknya yang kayak yang ada wo-wo-nya si Gilang.
1: Oh.
0: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
1: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya hidup kamu hidup atau apa?
0: Oh, mati hidup aku mati. Hidup. Mati aku mati. Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
1: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
0: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, makanya nih.
0: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
1: Bener
0: banget. Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
1: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
0: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
0: Bang Yosi benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
0: Betul. Waktu
5: pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dilihat dulu nih.
0: Chemistry.
5: Looknya gitu.
0: Oh, look, oke.
5: Terus iya, gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas lamanya.
0: Tas lamanya
5: ya, iya. Ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
0: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
0: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, gitu. Ini lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana Mas Uji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
1: Keren banget.
0: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Iya. Karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
0: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
0: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
1: Nginfoin aja ya, gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Gitu. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis eksamnya pertanyaannya ya.
0: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
0: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresifkan ya.
0: Negakan
6: Indonesia.
0: Iya, Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
1: Alhamdulillah baik
6: ya,
1: sekali.
6: Apa kabar semua ya?
1: Iya. Lama sering enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
0: Iksan
1: ya?
0: Juga lama enggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku enggak pas ganteng sama Rore.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah, ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Tarore, gimana kabar?
0: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabar Mas?
6: Jobnya masih lancar?
0: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cucok.
6: Sampai kamu bingung di mana sih, ganteng?
0: Bercanda, bercanda. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan internetnya selalu lancar
0: dan. Amin, Allahumma amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, San.
0: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan, amin ya aja lah. Karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben kayaknya.
0: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang itu terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
0: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
0: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu. Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
0: sinetron. Iya, jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, nah kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
0: Bebeh itu kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang itu kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
0: aja
6: pertanyaannya. Monggo, assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you Mas Don.
1: Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
0: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
1: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.

0: baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih.
2: Oke, thank you.
3: Terima kasih.
0: Baik, itu aja Bang Isan, Mbak Kaseli, selamat siang.
3: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
3: Silakan.
1: Langsung aja lah nih, karena pertanyaannya menarik Mas Haji, okay. Aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
4: Wayang itu kan diambil dari nama personil
1: formasi
4: awal ya.
1: Betul.
4: Itu Wahyu Adrianto, Adli. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
4: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
4: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
4: Oke,
1: Bang Oji, siap.
3: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung ke
1: wayang
5: Ahmad Fauzi ya.
3: Iya.
5: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Ternyata saya sangka wayang ini sudah ini panggung gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebab Junianti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
4: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Selanjutnya buat Ade Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke,
3: itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
5: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
3: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
4: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Diperkenalkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
1: Dulu
4: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul.
4: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
6: Lisa kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
3: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
4: Pantengin
3: wayangnya. Iya.
1: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
4: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
3: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
6: mau bilang makasih juga tadi dari.
1: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi.

0: semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
1: Amin, amin, amin.
2: Oke, okay, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan ya.
0: Iya,
2: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
0: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: Pertama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa.
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang
1: gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
0: Sirina, siapkan diri. Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi terus Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: Jawa. Ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa enggak Taurin? Bisa lah.
0: Bang Oji pakai tawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
2: Oh iya iya iya. Oke.
0: Oke ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
2: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Enggak apa-apa.
0: Oke deh. Siap ya?
2: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
2: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh mati aku, hatiku tanpa dirimu. Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi asik. Oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Oke lah.
1: Jadi kalau OPR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul banget.
2: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
3: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepat ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
3: ide. Iya.
1: Betul. Lima
3: betul,
1: kepala. Betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
3: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
3: Banget, Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Itu kan memang label sendiri memang WG Production ya. Sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Benar.
0: Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
3: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
2: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra
0: ya,
2: juga.
0: Pastinya
2: dan
0: ya.
2: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas banget yang ngasih
0: Waduh,
1: wow, seru ngecek, loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Yeah. Nah, di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan.
4: Ya. Pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
4: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
4: Itu ketawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
4: Benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang gitu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi, Kak Rahma?
4: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang? Formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fan-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak, Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya, Kak Rahma ya.
1: Apa?
4: Boleh salam nggak?
0: Oh boleh, silakan.
4: Ini deh. Salam sekali ya buat Isan, buat mbaknya. Semoga selalu dalamin lolos berjalan.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
4: Grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
4: Terima kasih banyak.
1: Mbak Rahma.
0: Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
5: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakap. Sehat Tedinda.
5: Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang
1: haji. Aku baru pulang hiatus.
5: Oke. Okay. Jadi juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
5: Wayang Hoji sama selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
1: Ya, Teteh Dinda.
5: Halo. Tadi gagal dengar, ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini, artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu ya.
0: Benar banget.
5: Urin ya.
1: Iya,
5: semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin, semangat terus.
5: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan
1: betul.
5: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teh
5: ya orangnya juga Shelly dilanjut thank you sama
0: iya, selamat sore terima kasih Tedinda.
1: Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Gue mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Yang pasti sih makin sukses kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
3: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
3: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
3: Mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya? Gimana kalau tahunnya?
2: Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngeliatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya gak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak gak ada. Yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat konser itu ya, yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
3: Ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin Eke Dongeng, Damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
3: Disesuaikan
1: dengan vokalis barunya Taurin. Nice. Itu lagu nanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
3: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
0: banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah, siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
3: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Promo-promo single, ya? Promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
3: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, bener-bener sih bener. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja itu sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
0: closing
1: nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
3: Coba, Taurin.
2: Sebenarnya kalau aku lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Nah, itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh, gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
2: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ya udah, aman.
3: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Oh, oh, enggak mau nambahin nih, Bang Ajuan. Males
1: mikir banget Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya, single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
3: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke, okay,
3: amin. Orang mungkin nambah nambahin.
2: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke.
0: Okay. Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
2: Situ nanti ya, Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
2: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang, wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Jadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oh oke, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main ke sini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin, amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Nih WhatsApp ada nih.
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah.
0: Oke.
1: Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses forma, dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke,
1: okay,
0: terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya thank kita so harus
1: undur diri
0: ya. Betul? Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
2: Halo ya.
1: Wayang apa?
3: Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang apa?
2: Wayang Ben.
1: Oh.
2: Kan kita?
1: Ya, itu
3: emang kita siapa?
1: Kita siapa? Wayang Ben.
3: Terus coba W-nya apa?
2: Wai Wadianto, A-nya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, Ang-nya Gila.
0: Iya,
3: gitu. Pas tanggal 11 ini 1995.
0: Tapi mungkin ada yang terakhir ke pendengar
2: Kabar
0: Radio
1: Wayang
0: Bang Oji dan juga
1: Kak Taurin. Wayang. Jangan
2: gitu ya. Tiga nih. Jadi kita ke pantai dan bisa mainan.
1: Mainan apa?
3: Ya, terus ini ya.
0: Iya, bisa mainan.

0: segala cara.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, benar ya, setelah kita ikuti 100% Indonesia Nasional Berjaringan dari Pro 1 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri siang hari ini, dan nanti di Kediri sore hari ini akan dilanjutkan oleh rekan William Nugra yang akan membersamai hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh Bu.
3: Iya Nduk, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Tagu Duga dari Yura Yunita featuring Erwin Gutama ini menghantarkan kita di menit 15 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir di perjalanan Kediri siang ini untuk edisi hari ini di agenda hari Selasa ya. Untuk kalender hari ini 2 Juni 2026 masih dipancar loskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, senang sekali saya dapat hadir kembali untuk Anda di perjalanan Kediri sore ini yang akan kita hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang pasti mendengar di perjalanan Kediri pagi ini, maksud kami Kediri sore ini, saya akan menghadirkan banyak program-program menarik yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Beranda Asa Cita yang kembali akan kita hadirkan sesaat lagi untuk Anda mengiringi perjalanan Kediri sore hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan curat bermodus pecah kaca mobil yang sempat meresahkan masyarakat Kediri Raya. Seorang pelaku berinisial S, 40 tahun, warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil ditangkap pasca diketahui melakukan aksi kejahatan di 13 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Kediri, Nganjuk, dan Tulungagung. Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim mengungkapkan pelaku menjalankan aksinya dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor guna mencari dan juga memetakan sasaran yang dianggap potensial.

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lantas Info Sore Pro 1 RRI Kediri terus mengudara untuk Indonesia Maju.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 Kota Kediri berlangsung khidmat di halaman Balai Kota Kediri pada Senin kemarin. Upacara yang dipimpin langsung Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus mengapresiasi pengabdian Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Kediri juga memperingati HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-107 Damkar, dan HUT ke-64 Satlinmas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif. Disampaikan Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati bahwa hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk mengingat kembali pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Lintas Info Sore Pro 1 RRI Kediri terus mengudara untuk Indonesia Maju.
1: Perayaan kenaikan Isa Al-Masih yang dirangkaikan dengan peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 berlangsung khidmat di Gereja Diaspora Sejahtera, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, Kota Kediri pada Senin sore kemarin. Kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh wanita Gereja Bamak, Kota Kediri dihadiri sekitar 500 jemaat dari berbagai wilayah. Guna memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, Babinkam Tipmas Kelurahan Jagalan bersama Babinsa setempat melaksanakan sambang sekaligus pengamanan di lokasi kegiatan. Kehadiran aparat keamanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif selama berlangsungnya ibadah dan rangkaian peringatan nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Info Prima berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang akan mengupdate kabar-kabar terkini seputar Jatim yang akan dihadirkan oleh rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur sampai nanti merapat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kloter pertama Jemaah Haji Debarkasi Surabaya tiba di Bandara Juanda. UB resmi bentuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika pertama di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Berhasil menemukan korban kedua yang terseret arus di Pantai Payangan Jember sekaligus mengakhiri operasi pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jevian Saputra Pratama mengatakan jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
3: Berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh tim SAR gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup.
2: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Jember diisi dengan Parade Budaya Nusantara sebagai upaya meneguhkan nilai persatuan dan keberagaman. Laporan Gia Deborah.
4: Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Pancasila Parade Budaya Nusantara Universitas Jember berlangsung meriah dan hikmat. Kegiatan yang mengusung tema Kampus Berdampak Berlandaskan Nilai Pancasila untuk Kemajuan Bangsa ini diikuti oleh Civitas Akademika dan masyarakat sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
5: Ya, sangat exciting gitu ya, banyak yang hadir, cuacanya bagus, dan upacara juga berlangsung hikmat ya. Dan tentu pesannya bahwa kita memperingati ini sebetulnya tidak hanya dalam rangka upacara saja, tapi ini betul-betul dalam rangka bagaimana kita mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah sesuatu yang sangat penting, telah mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan insya Allah akan menjadi bangsa yang makin besar dan maju di dunia ini gitu. Ketika zaman makin berjalan, generasi muda itu makin jauh kan dari momentum sejarah itu, sehingga biasanya makin tidak mengetahui apa itu Hari Lahir Pancasila. Maka perlu suatu momentum seperti ini untuk setiap tahun mengenalkan, mengingatkan kembali bahwa bangsa kita ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari berbagai unsur bangsa ya. Jadi baik itu berbeda suku, bahasa, yang akhirnya menjadi satu bangsa yang besar gitu. Nah,
4: melalui Semarak Bulan Pancasila dan Parade Budaya Nusantara, Universitas Jember berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Haryo. Pendengar, Lapas Lamongan mendukung program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian ke SPPG Keduyung. Laporan Farin Regi.
7: Pada hasil budidaya warga binaan, Lapas Kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen selada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan penerima manfaat program MBK. Kepala Lapas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
8: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau pemerintah melalui MBG, salah satu peran dari lapas selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MPG.
7: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Martika, mengatakan kerjasama antara Lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kuantitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
9: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk penerima manfaat.
7: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Arian Reki melaporkan.
6: Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mengembangkan permainan edukatif berbasis engklek untuk mendorong aktivitas fisik anak dan mencegah obesitas. Laporan Oni Arianto.
10: Universitas Ciputra Surabaya Howard Richardson Govin menghadirkan inovasi permainan anak bernama Fitgle. Produk tersebut mengangkat kembali permainan tradisional engklek sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik anak sekaligus membantu mencegah obesitas. Howard Selasa siang menjelaskan salah satu penyebab meningkatnya resiko obesitas pada anak yakni kurangnya aktivitas fisik. Oleh sebab itu ia merancang permainan yang mendorong anak bergerak aktif saat bermain. Menurutnya gerakan-gerakan tersebut termasuk aktivitas fisik yang penting bagi anak usia 3 hingga 6 tahun. Melalui permainan engklek yang dimodifikasi, anak dapat berolahraga sambil bermain dengan cara yang menyenangkan.
11: Bentuknya itu dalam papan yang kepingan, jadi alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya yang paten di lantai. Tapi bedanya ketika modular itu, papannya itu bisa di-adjust. Jadi kayak gambar-gambarnya itu bisa disusun-susun ulang dan anak-anak itu jadi mainnya itu tidak bosan. Karena alur permainannya otomatis juga jadi modular. Seperti itu.
10: Sebelum diperkenalkan lebih luas, Fitgle telah melalui tahap uji coba kepada 6 anak. Hasil pengujian menunjukkan anak-anak dapat memahami cara bermain tanpa penjelasan khusus. Howard mengatakan anak-anak yang mencoba Fitgle langsung mengeksplorasi berbagai gerakan. Mereka menggunakan kaki, tangan, serta mengikuti instruksi yang terdapat pada papan permainan secara mandiri. Howard menambahkan gaya hidup masyarakat saat ini cenderung mengarah pada aktivitas di dalam ruangan. Kebiasaan duduk, rebahan, tidur, hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat aktivitas fisik anak semakin berkurang. Oni Arianto laporkan.
6: Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 berlangsung meriah dengan partisipasi ribuan peserta dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
12: Juga peserta tampak antusias dalam memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222. Hal terlihat pada agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar di Candi Tegowangi Kabupaten Kediri bertajuk Parade Sembilan Nusantara keempat. Pada acara ini, panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar Candi Tegowangi, Aji, mengatakan secara umum memang animo masyarakat terpantau sangat besar. Bahkan tercatat ada 3.500-an pesepeda atau ontelis yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Misal saja dari Kediri Kabupaten Kota, Nganjuk, Banyuwangi, Yogyakarta, Madura hingga Pulau Bali.
13: Ini pesertanya dari mana?
14: Bali ada,
13: Bali ada. Banyuwangi, Jawa Tengah, Darang Lapak juga ada, Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya yuk.
12: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
13: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
12: Terpisah saat menyaksikan parade sepeda Nusantara yang melintas di Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Mujim mengaku sangat senang bisa melihat langsung bersama suaminya dan melihat ribuan pesepeda yang berkeliling di Kediri dan tampil dengan mengenakan berbagai aksen menarik.
15: Bawa sepeda keliling kan?
16: Iya.
15: Iya, apa yang paling menarik tadi, Bu?
16: Ya, sehat kan?
15: Iya.
12: Diketahui untuk memeriahkan ajang yang menjadi agenda tahunan ini, maka PKP Kediri juga sengaja menggelar lomba kostum terunik. Bahkan lomba diadakan pula untuk meningkatkan perjalanan wisatawan di sejumlah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan.
6: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar pemilihan Duta Literasi Pelajar untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda. Laporan Witra Adila.
17: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
18: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah, terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
17: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
19: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
20: Ya, antara kaget sama seneng gitu, ya. Kok dipilih jadi diikutin ke sini.
19: Okay.
20: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu, jadi kayaknya mau bikin novel.
17: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PWI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih Dio Pratama. Universitas Brawijaya melakukan transformasi akademik dengan mengubah FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
22: UB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep Sains, Teknologi, and Mathematics. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas.
0: Kami anggap MIPA itu sudah perlu diperbesarkan. Kalau dianggap wadah itu sudah nggak cukup untuk mewadahi prodi-prodi yang ada, karena di situ ada bioinformatika, ada teknik fisika, ada aktuaria, ada sains data dan sebagainya. Sehingga perlu diperluas. Sehingga dengan nama STEM itu paradigmanya itu adalah memperluas dari kapasitas dari MIPA sendiri. Karena memang benar kita memperluas tanpa meninggalkan jati diri seperti yang disampaikan Ketua Sana tadi Prof. Sas ya. Jadi sains itu jati dirinya adalah MIPA sendiri, matematikanya tetap, kita menambahkan aspek di teknologi.
22: Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
14: Sistem baik. Penerimaan murid baru OSPMB.
3: Baik, terima kasih Dia Laras. Proses sistem penerimaan murid baru jenjang SMA Negeri di Kota Madiun memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Laporan Aristika.
14: Salah satunya seperti yang tampak di SMA N5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMA N5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026.
23: Ya, harapan kepada masyarakat, mohon untuk bisa, atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online.
14: Sementara itu, panitia SPMB SMA N5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
24: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas?
14: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Waris, silakan Waris.
25: Terima kasih. Terima kasih Nindi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umrah. Laporan Purnama Iswandor.
26: Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
27: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian, yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.
26: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
25: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
1: Baik, terima kasih rekan Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya resmi dimulai dengan tibanya kloter pertama di Bandara Internasional Juanda. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
4: Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah. Kelompok terbang kloter 1 yang terdiri dari jemaah asal Kota Malang, Kota Surabaya dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji.

0: resmi dari Kabupaten Probolinggo.
1: Secara keseluruhan kondisi jamaah haji gimana?
0: Secara keseluruhan kondisi jamaah haji kita keberangkatan sebesar 380 dengan membawa ini kepulangan kita dengan membawa 378 jamaah. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
1: Sakit apa Bu yang perawatan?
0: Apa?
1: Sakit apa yang perawatan?
0: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
1: Bu yang meninggal itu identitasnya umur? Yang meninggal identitasnya
0: Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
1: Usia berapa Bu?
0: Usianya 68.
1: Sakit apa Bu?
0: Jantung, komplikasi sudah.
1: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
0: Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Maaf ya.
2: Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun gerbang rata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan. Seluruh jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Selengkapnya laporan Ermina Jain.
4: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
5: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
4: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
6: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah, ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
4: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Anda masih di jalur Kediri sore ini mendengar untuk edisi hari ini di agenda Selasa 2 Juni 2026. Dan kita hadirkan kembali segmen Cek Fakta, kabar hoax yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan warga yang dikejar pocong begal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dipastikan adalah merupakan kabar hoax. Kita dengarkan bersama rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Kita melanjut di perjalanan Kediri sore ini pendengar di agenda hari ini Selasa 2 Juni 2026 dan masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan tentunya kita masih melaju dalam perjalanan Kediri sore memasuki segmen Galeri Budaya Nusantara yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda yang ingin merapat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini pendengar kita akan membahas terkait dengan tema Galeri Budaya Nusantara, yakni terkait dengan jajanan tradisional khas desa Karangrejo yang sudah mendunia. Ada satu jajanan ini yang disebut leko di situ ya. Jadi leko ini merupakan jajanan tradisional khas yang tentunya ini akan menjadi tema kita di sore hari ini untuk menambah lagi khasanah budaya Nusantara yang tentunya patut kita ketahui bersama. Dan pendengar, saya tidak sendiri, kali ini ada dua rekan saya. Monggo, boleh disapa langsung ini pendengarnya.
2: Halo.
1: Oke. Okay. Udah, gitu aja. Halo, gitu aja ya. Oke. Okay. Baik, ada siapa gitu? Ayolah teman-teman.
2: Ada yuk. Esa sama Fadila.
1: Oke, nah gitu. Kalau nggak dikasih tahu siapa, nggak tahu nih namanya gitu kan pendengarnya. Baik. Yuk, langsung aja mungkin dari Dila terlebih dahulu ya. Esa sama Dila ya?
2: Iya.
1: Oke, Esa sama Dila. Dari Dila dulu silakan disampaikan ini apa sih leko ini gitu kan. Pendengar juga penasaran ini seperti apa leko ini.
2: Ya, baik. Lekok merupakan salah satu makanan tradisional khas Desa Karangrejo, okay, Kecamatan Kromenggan, Kabupaten Malang. Okay. Produksi makanan lekok ini bertempat pada dua dusun, yaitu Dusun Jatirejo dan Dusun Krantil. Jenis jajanan ini sudah dibuat sejak tahun 1950-an. Berawal dari kesenjangan faktor ekonomi pada masa itu, nenek moyang warga Desa Karangrejo, lebih tepatnya pada Dusun Jatirejo ini, mencoba-coba membuat makanan ringan sebagai pengganjal perut dan camilan pada saat itu. Akhirnya muncullah ide untuk membuat jajanan yang berbahan dasar singkong ini.
1: Oke, baik. Ma, mungkin boleh dilanjutkan ini? Esa?
3: Baik, singkong dan tepung tapioka menjadi bahan pokok adonan untuk membuat lekok. Selain itu, beberapa bahan lain yang digunakan adalah garam, bawang putih, ketumbar, dan air. Pertama-tama, singkong terlebih dahulu diambil sari patinya. Kemudian, sari pati singkong tersebut dicampurkan dengan tepung tapioka dan bumbu-bumbu garam, bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ia menambahkan air pada adonan. Saat menambahkan air pada adonan, lekok ini sebaiknya ditambahkan sedikit demi sedikit agar adonan yang dihasilkan pas dan tidak terlalu lembek. Setelah itu, adonan tersebut dimasukkan ke dalam air yang sudah dididihkan kurang lebih selama 3 menit. Lalu, adonan tersebut diangkat dan diletakkan di atas nampan. Kemudian adonan tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan diuleni hasil hingga kalis.
1: Oke, baik, diuleni ya, hingga kalis begitu. Dan ini pendengar, sepertinya ada disampaikan oleh rekan Esa dan juga Dila bahwa ini merupakan adonan leko dalam cara bikin leko yang asalnya dari Kromengan, Malang, Jawa Timur. Jadi sebenarnya kuliner ini juga sama, berasal dari provinsi yang sama. Dan berbicara tentang leko pendengar, adonan kecil yang tadi sudah diolah, digelintir hingga memanjang. Ketika sudah dirasa cukup, maka mulailah adonan yang memanjang tipis itu dilekukkan untuk membentuk 6 lingkaran yang saling berjajar dan berdempet. Sebenarnya bentuk atau jumlah lingkaran ini tidak paten, bisa dibentuk sesuai dengan keinginan pemesannya. Kemudian ada tahapan berikutnya pendengar, yaitu penggorengan. Jadi dalam tahap penggorengan makanan ini pendengar masih menggunakan proses yang sangat tradisional, yakni dengan menggunakan tungku api. Hal ini dikarenakan api yang dibuat untuk memasak ini haruslah api yang sangat besar dan sangat panas, sehingga jika menggunakan api kompor gas maka diperkirakan akan lebih boros dan matangnya tidak cukup. Dan proses penggorengan ini juga terdiri dari 3 bagian pendengar. Ini ada penggorengan pertama, dilakukan untuk penggorengan awal dengan api yang tidak cukup besar. Kemudian dari penggorengan pertama tersebut masuk ke penggorengan kedua yang menggunakan api yang cukup besar. Kemudian pada penggorengan kedua ini terdapat 2 macam penggorengan. Penggorengan pertama adalah penggorengan yang menghasilkan lekok yang basah, dan penggorengan terakhir menghasilkan lekok yang kering. Sehingga untuk pembeli yang kurang bisa memakan jajanan lekok yang kering, ini bisa memilih makanan lekok yang digoreng basah atau setengah matang. Hal ini dikarenakan lekok yang kering ini biasanya agak terasa sedikit keras saat dimakan, tetapi kedua jenis penyajian ini sama-sama mempertahankan rasa jajanan lekok yang menghadirkan citra rasa gurih. Kita nanti akan hadirkan kembali kuliner tradisional asal Kromengan, Malang, Jawa Timur. Ada lekok pendengar ke ruang dengar Anda, tentunya masih di Galeri Budaya Nusantara.

0: Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita ya di program Galeri Budaya Nusantara yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda baru saja dengan menghadirkan kuliner tradisional Leko yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan terus melaju di perjalanan ke Diri sore ini hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-Nya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru syatrul iman." Artinya, kesucian merupakan setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Karenanya semakin baik keimanan seseorang, maka ia pun akan semakin menjaga kesucian, paling tidak kebersihan dirinya. Akan semakin tertata rapi pakaiannya dan bersih lagi suci dirinya. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, iman itu bukanlah hanya sekedar angan-angan atau pengakuan di hati saja, tetapi ia harus dibuktikan dengan aksi nyata. Di antaranya adalah mengikuti apa yang telah menjadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan menjaga kebersihan serta kesucian dirinya. Sebelum para pakar memperhatikan tentang pentingnya kebersihan rambut, 14 abad yang lalu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berujar, barang siapa yang memiliki rambut hendaklah ia menghormatinya, yaitu dengan menyisirnya, memotongnya dan memberikan minyak, menjaganya dalam keadaan rapi sesuai dengan syariat. Bagi kaum laki-laki, jika memotong rambut hendaklah memotong tanpa mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Rambutnya dibentuk-bentuk sedemikian rupa bukan merupakan tuntunan Islam. Bagi kaum perempuan ada syariat hijab, kewajiban untuk berjilbab serta menutup aurat. Separuh keimanan yang bernama kesucian itu juga membuat masing-masing pribadi memperhatikan kebersihan rumah serta tempat tinggalnya dan tempat kerjanya. Di rumah, ada kalanya terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak balita atau anak-anak yang masih kecil, rumah senantiasa terasa sulit dijaga kebersihan ataupun kerapiannya. Dan disinilah pentingnya peran seluruh anggota keluarga, tidak hanya istri, tidak hanya ibu, namun juga suami atau ayah. Tidak hanya sekedar menuntut istri merapikan, namun tentu saja ayah harus mau membantu serta menolong dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan sehari-hari. Insya Allah inilah pula yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebersihan pakaian, hendaklah kita senantiasa menjaga kebersihan pakaian dan kesuciannya. Sekali lagi, bagi mereka yang memiliki anak bayi atau balita, ini memang merupakan sebuah upaya yang cukup berat. Bagaimana menjaganya agar bersih dari najis, air kencing, bagi ibu yang mungkin akan melaksanakan sholat, tentu saja harus berganti pakaian dan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Namun itu merupakan upaya kesungguh-sungguhan yang insya Allah dinilai tersendiri oleh Allah, sebab kesucian itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita, misalnya sholat. Baju yang kotor, baju yang tidak enak dilihat bisa menjadi penghalang dalam berinteraksi kepada sesama manusia, dan itu bisa menjadi penyebab gagalnya kita dalam menyampaikan nasihat kepada manusia karena pakaian yang kita kenakan tidaklah enak untuk dipandang. Begitu juga dengan kebersihan mulut serta kebersihan tangan atau kebersihan kuku kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap waktu sholat." Kemudian kebersihan kuku. Potonglah kuku kita paling tidak seminggu sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan paling tidak di hari Jumat. Itu merupakan sunnah yang utama untuk memotong kuku. Ringkas kata, jika kita memang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah jejak langkah beliau. Karena tanda cinta itulah yaitu meneladani titah serta langkahnya. Maka mulai sekarang, mari kita perhatikan kebersihan serta kesucian pakaian kita, tempat tinggal kita. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Dari 32 tim yang ikut, tadi sudah kita undi dan alhamdulillah semuanya merasa lega dengan hasil undian. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan kita final tanggal 21. Kita diikuti 32 tim itu dengan sistem gugur.
3: Insya Allah semuanya hajinya sudah selesai tuntas, alhamdulillah. Kita dorong untuk melaksanakan tawaf bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Jadi memang dari lansia ada beberapa yang tidak mampu untuk melaksanakan secara langsung. Dan pelaksanaan tawaf ifadah hari ini alhamdulillah lancar semuanya, jadi cepat sekali.
1: Sari Berita, jaring talenta muda Askot PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Sementara jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri merampungkan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul dengan lancar di Arab Saudi. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Willy Anugrah. Pendengar, jaring talenta muda Askot PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan Esa. Silakan rekan Esa.
4: Jaring talenta muda Askot PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Rekan Ayu Citra melaporkan.
5: Untuk menjaring talenta muda di bidang sepak bola, Askot PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Hal itu dikatakan oleh Ketua Askot PSSI Kota Kediri Tommy Ariwowo pada hari ini, yang menyebutkan bahwa turnamen sepak bola ini diharapkan mampu bisa menjadi wadah bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman bertanding untuk anak muda. Adapun kegiatan turnamen tersebut akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
2: Dari 32 tim yang ikut, tadi sudah kita undi dan alhamdulillah semuanya merasa lega dengan hasil undian. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan kita final tanggal 21. Kita diikuti 32 tim itu dengan sistem gugur.
5: Tapi menambahkan pula bahwa pertandingan ini akan diikuti oleh peserta dari 32 tim sepak bola. Mereka ini juga berasal dari sejumlah klub sepak bola, seperti halnya dari Kediri, Blitar, Nganjuk, Malang, Surabaya, Bojonegoro, Solo, hingga Bogor. Sebelumnya, upaya menjadi bakat muda juga dilakukan perwakilan manajemen Insia Milik Soccer Kediri, Saif Rahman. Namun saksi ini dilakukan untuk menyaring potensi muda yang bakal bergabung bersama Timnas Seven Football Indonesia.
6: Seleksi Timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan di bawa ke Jakarta. Pokoknya kalau ada terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta, seleksi akhir untuk berangkat ke Italia pertandingan internasional mini soccer.
5: Diketahui dari tahapan penyaringan pemain mini soccer di Kediri ini, maka mereka yang berhasil akan ikut bertanding ke Italia dan berada di bawah naungan mantan pelatih Timnas Sintayong. Ayu Citra melaporkan.
1: Dari rekan reporter Ayu Citra, kita bergeser ke kabar berikutnya. Silakan rekan Dila.
4: Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri rampungkan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul dengan lancar di Arab Saudi. Heri Susanto melaporkan.
7: Jemaah Haji Kloter 111 asal Kabupaten Kediri terus menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah melaksanakan puncak haji di Armusna, para jemaah kini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sa'i, serta tahalul dengan lancar. Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, menyampaikan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan tertib dan dalam kondisi yang aman. Jemaah haji tetap menunjukkan semangat tinggi meskipun harus menghadapi cuaca panas dan aktivitas ibadah yang cukup padat.
3: Insya Allah semuanya hajinya sudah selesai tuntas, Alhamdulillah. Kita dorong untuk melaksanakan tawaf bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Jadi memang dari lansia ada beberapa yang tidak mampu untuk melaksanakan secara langsung. Dan pelaksanaan tawaf ifadah hari ini Alhamdulillah lancar semuanya, jadi cepat sekali. Kami berangkat jam 21.30 waktu Arab Saudi, kemudian sekitaran jam 1 lah kami sudah selesai rangkaian tawaf dan sa'inya.
7: Sementara Siti Fatimah, salah satu jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri, mengatakan selama menjalankan ibadah haji untuk jatah makan tidak mengalami kekurangan. Selain menu makanan berat, jemaah juga mendapatkan buah-buahan, snack, bahkan susu.
8: Mengenai konsumsi tidak ada masalah, bahkan bisa dibilang kita tidak kekurangan untuk asupan nutrisi, karena makan sehari 3 kali ada snack, kemudian kudapan ada buah, kalau tidak apel jeruk, ada susu. Untuk makanan tidak ada masalah.
7: Siti Marfuah menambahkan dalam melakukan tawaf ifadah, mayoritas jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri melakukan di lantai 2 Masjidil Haram. Hal tersebut dikarenakan di lantai 1 telah dipadati oleh jemaah haji lainnya, serta di lantai 2 suasananya lebih longgar. Hingga saat ini jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat. Terdapat 354 jemaah yang melaksanakan haji tamatu, 24 jemaah melaksanakan haji ifrad, dan 1 orang melaksanakan haji kiran. Terdapat 2 kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang mendampingi jemaah, yaitu Nasrul Umah dan Al-Fajri dari Tuban. Selama pelaksanaan ibadah haji, terdapat 355 jemaah yang membayar dam atau denda, sedangkan jemaah haji yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar sani sebanyak 349 orang. Setelah menyelesaikan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul, jemaah dijadwalkan melanjutkan ibadah sunnah serta kegiatan berikutnya sebelum kembali ke Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Anda masih di jalur Warta Kediri pendengar edisi Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, kita bergeser ke kabar berikutnya yang akan kembali dihadirkan oleh rekan Esa. Silakan rekan Esa.
4: Satreskrim Polres Kediri Kota amankan pelaku kejahatan pecah mobil dan terjadi di 13 TKP. Rekan Ayu Citra melaporkan.
9: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencurian dan pemberatan bermodus pecah kaca. Hal dibenarkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Satro Ibrahim dalam keterangannya hari ini. Ia menjelaskan bahwa pelaku pencurian ini diketahui seorang pria berinisial S dan merupakan warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, ia mengaku sudah beraksi 13 tempat kejadian perkara yang menyebar di lokasi berbeda, mulai dari Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulungagung. Adapun menurut pelaku ini, ia membidik kendaraan roda 4 yang diparkir di tempat sepi.
10: Troli menggunakan sepeda motor, melihat kendaraan roda 4 yang terparkir dianggap aman, kemudian modusnya adalah melakukan pecah kaca, ambil barang-barang berharga, kemudian laku pergi. Total ada 13 TKP di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Di Kota ada 6, kemudian di Nganjuk ada 4, di Tulungagung ada 3.
9: Ditambahkan oleh KBP Anggi bahwa dari tindakan pelaku ini ya sudah merugikan korbannya antara 30 juta hingga 40 juta rupiah. Kemudian dari hasil pencurian ini, maka pelaku berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan juga keluarganya. Menanggapi hal itu, Muhammad Aji, seorang warga di Kediri, yang menyampaikan apresiasi yang besar atas penanganan cepat yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sebuah kejahatan pecah kaca ini sampai resahkan warga, terutama jika dialami pengendara perempuan dan membawa anak-anaknya.
11: Kami sebagai masyarakat sangat mendukung upaya pemberantasan tindak kriminal di wilayah Kota Kediri. Karena apa? Pelaku pecah kaca yang diungkap oleh Polres Kota Kediri ini sangat meresahkan warga. Pelaku ini sering beroperasi di pinggiran kota yang tentunya menyasar kaum cilik atau warga yang menengah ke bawah, dan ini tentu sangat
12: membuat warga sangat khawatir.
9: Sementara itu, mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka pelaku dijerat pasal 477 KUHP baru dan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita kembali lagi ke rekan reporter Heri Susanto yang akan dihantarkan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
4: Beberapa jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri alami batuk dan pilek akibat cuaca panas Arab Saudi. Heri Susanto melaporkan.
7: Sejumlah jemaah haji yang tergabung dalam kloter 110 Kabupaten Kediri dilaporkan mengalami batuk dan pilek selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kondisi tersebut dikarenakan cuaca di wilayah Arab Saudi yang sangat panas. Ketua Kloter 110 Kabupaten Kediri, Sofiullah, menjelaskan bahwa keluhan yang dialami jemaah masih dalam kategori ringan dan terus dipantau oleh petugas kesehatan yang mendampingi rombongan, sehingga jemaah tetap dapat menjalankan aktivitas ibadah dengan baik meskipun mengalami batuk pilek.
13: Untuk kondisi jemaah saat ini, alhamdulillah terpantau kondisi yang baik-baik saja, walaupun ada beberapa jemaah yang sedikit terserang flu, batuk flu nih. Kita bisa maklumi juga karena kondisi di Mekah saat ini cuacanya sangat panas, sekitar 40 derajat lebih, 42 sampai 44 derajat. Ini tentunya butuh stamina yang ekstra.
7: Seluruh jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri saat ini telah berada di Mekah dan telah melakukan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pelaksanaan tawaf dilakukan serentak oleh seluruh jemaah mulai menjelang maghrib hingga hampir dini hari. Sofiullah menambahkan, suasana di Masjidil Haram, Mekah saat ini dalam kondisi sangat padat karena hampir semua jemaah ingin segera menyelesaikan rangkaian ibadah haji, yaitu dengan melaksanakan tawaf ifadah yang dilanjutkan dengan sa'i serta ditutup dengan tahallul sani. Menjelang keberangkatan dari Mekah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji, seluruh jemaah diimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Ketua Kloter meminta jemaah menjaga pola istirahat, memperbanyak konsumsi air putih, serta menggunakan alat pelindung diri seperti masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, jemaah juga diingatkan agar tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebih, mengingat perjalanan ibadah masih akan berlanjut. Petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah guna memastikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri tetap dalam keadaan sehat hingga kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar demikian Warta Kediri hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih kita lanjutkan perjalanan ke Diri sore ini pendengar untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita akan hadirkan segmen musik dan juga informasi yang akan kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang tentunya nanti dengan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual yang akan disampaikan oleh dua rekan saya, ada rekan Dila dan juga rekan Fuji. Kebersamaan kita yang nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang tentunya kita masih akan terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, memasuki segmen kedua di segmen musik dan juga informasi, kita dengarkan saat lagi Lintas Info Sore bersama rekan Esa.
1: Lintas Info Sore, Pro 1 RRI Kediri, terus mengudara untuk Indonesia Maju.
2: Program budidaya ubi ungu yang dikembangkan Flores Kediri bersama sejumlah pemangku kepentingan mulai menunjukkan hasil positif. Ribuan tanaman yang ditanam di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, kini memasuki fase pertumbuhan dengan salur-salur tanaman mulai merambat pada ajir yang telah dipasang di area budidaya. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal sekaligus berkoordinasi dengan pengelolaan lahan terkait perawatan dan pemeliharaan tanaman.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sudah mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

0: Pendengar Anda masih di segmen musik dan juga informasi, masih di agenda Selasa 2 Juni 2026. Kabar selanjutnya akan dihadirkan oleh rekan Dila.
1: Lintas Info Sore Pro 1 RRI Kediri terus mengudara untuk Indonesia Maju.
2: Misteri absennya Kiko Carneiro dari skuad Persik Kediri pada sejumlah pertandingan akhir Super League 2025 sampai dengan 2026 akhirnya terjawab. Bek asal Portugal itu mengungkapkan dirinya harus menepi lebih cepat karena mengalami cedera yang telah mengganggunya hampir sepanjang musim. Nama Kiko memang tidak lagi terlihat dalam daftar susunan pemain Persik pada 9 pertandingan terakhir musim ini. Kondisi tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi di kalangan supporter Macan Putih.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, dengan berakhirnya kabar-kabar terkini dan juga traktual yang sudah dihadirkan oleh rekan Dila dan juga rekan Esa, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam mengiringi perjalanan Kediri sore ini dengan hadirnya segmen musik dan informasi.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral yang menyajikan kabar terkait teraktual baik dalam maupun luar negeri disiarkan secara sentral dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan kepala negara dalam amanat upacara peringatan hari lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan kepala negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU. which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank you again, my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sri Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa, kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istiqomah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulul Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau apa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Ini kan langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohu dan Boyolali.
16: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi, setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohu dan Solo ini.
17: Dan lebih lanjut, Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana

0: Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
1: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
2: Indonesia kembali menegaskan.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dapat dicapai melalui di...
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
4: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lantas Kediri, sore ini pendengar kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema hukum tilakana. Dengan hadirnya mimbar agama Buddha kali ini mendengar, maka tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Lintas di Kediri sore ini ya, untuk edisi hari ini 2 Juni 2026. Dan nanti akan ada rekan Ariel Fonda di perjalanan Kediri malam ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang akan hadir untuk Anda hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Bodhisattva Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada,

Buddha, penyebab dari penderitaan adalah ketika kita masih memiliki loba atau yang artinya keserakahan, memiliki dosa yang artinya kebencian, dan memiliki moha atau kebodohan batin.

bebas dari penderitaan. Banyak konsep ajaran agama Buddha yang bertujuan untuk memutus rantai penderitaan duniawi.

saja. Karena hukum ini berlaku kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, hukum tilakana merupakan hukum yang universal. Semua keberadaan di alam semesta tidak ada yang terlepas dari pengaruh hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Hukum tilakana ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah corak kehidupan yang pertama, yaitu sabbe sankhara anicca, atau segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak tetap atau tidak kekal.

ada di dunia ini. Ketidakkekalan adalah suatu fakta yang tidak bisa kita hindarkan, karena segala sesuatu merupakan hasil dari sebab dan kondisi yang selalu berubah. Maka segala sesuatu juga terus-menerus berubah. Misalnya jasmani yang terdiri dari perpaduan unsur-unsur

atau setiap saat. Ada pembelahan dari sel, ada kematian dari sel, itu terjadi tanpa henti dan terus-menerus.

terus berlangsung. Semua hal ini menunjukkan bahwa jasmani kita pun akan terus selalu berubah. Batin kita pun juga akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Saat ini mungkin kita akan merasakan bahagia, tapi dalam waktu yang cepat, kita juga bisa merasakan yang namanya kesedihan. Dan perbandingan dan perubahan dari senang menuju ke hal yang menyedihkan itu dapat terjadi secara cepat. Orang-orang yang kita sayangi pun juga akan selalu berubah. Orang tua misalnya, tidak selamanya orang tua kita akan terus berada di sisi kita.

berubah dan terus berlalu. Demikian juga di saat kita merasakan kesedihan, kecewa, ataupun putus asa. Kita juga tidak perlu meratap dan juga merusak diri kita. Semuanya kesenangan dan kesedihan bukanlah sesuatu hal yang abadi. Semuanya akan terus berlalu. Kita banyak membaca dan melihat kasus-kasus contohnya seperti bunuh diri yang dilakukan karena keputusasaan dan kekecewaan yang dialami atau juga karena masalah yang berat. Jika saja kita menyadari bahwa kecewa dan putus asa yang kita rasakan itu cepat atau lambat pasti akan berlalu.

memuaskan. Duka berasal dari kata du, yang berarti adalah sukar, dan kata ka, yang berarti dipikul atau ditahan. Jadi kata duka berarti adalah sesuatu atau beban yang sukar untuk dipikul. Pada umumnya, duka dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penderitaan, ketidak

diri kita yang akhirnya kita mengalami penderitaan. Duka itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah duka dalam pengertian umum, yaitu seperti penderitaan biasa

kesedihan atau viparinama dukkha. Contohnya seperti perasaan bahagia yang kemudian berganti menjadi menderita. Jasmani kita mengalami penuaan tanpa kita bisa kendalikan, seperti tumbuhnya uban, munculnya keriput, dan masih banyak yang lainnya. Jenis yang ketiga adalah dukkha sebagai keadaan yang bersyarat atau terkondisi. Setiap makhluk tersusun dari lima gugus kehidupan yang menjadi syarat terbentuknya makhluk hidup, yaitu kelompok jasmani, kelompok perasaan, kelompok pencerapan, kelompok bentukan kehendak, dan kelompok kesadaran. Lima kelompok inilah yang dimaksud oleh Buddha Gautama sebagai lima gugus. Kelima gugus merupakan penderitaan, karena gugus-gugus ini pasti akan berubah dan pasti akan mengalami penyakit, penuaan, dan kematian. Karena segala sesuatu yang terkondisi tidaklah tetap dan tidaklah memuaskan, Buddha mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu hal pun di dunia ini yang pantas untuk kita lekati. Corak yang ketiga adalah Sabbe Dhamma Anatta, yang artinya adalah segala fenomena tanpa inti diri. Anatta adalah kata dari bahasa Pali yang berasal dari awalan an, yang sering diterjemahkan sebagai tidak

diri. Segala sesuatu yang tersusun dari unsur-unsur yang saling bergabung, tidak ada yang dapat berdiri sendiri dan terpisah. Sebagai contoh, kita seorang manusia. Kita disebut manusia, lantas bagian manakah dari diri kita yang disebut dengan manusia? Apakah bagian hidung? Ataukah bagian rambut? Ataukah bagian tangan diri kita? Ataukah bagian kaki dari diri kita? Bapak Ibu, tidak ada satu pun dari bagian diri kita yang disebut dengan manusia. Karena manusia adalah gabungan dari berbagai unsur. Kita lahir, sakit, tua, dan meninggal terus berubah dalam setiap momen tanpa bisa kita cegah. Jika memang ada yang namanya diri, harusnya sang diri ini bisa mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, tak ada satupun dari diri kita yang mampu untuk mengatur agar kita tidak menjadi sakit, tidak menjadi tua, dan tidak meninggal. Orang yang egois dan selalu menganggap dirinya adalah yang terpenting karena dia tidak menyadari sifat dari anatta. Dan orang yang menyadari tidak ada diri yang kekal akan menjadi lebih rendah hati karena ia menyadari tidak ada yang perlu disombongkan di dalam diri ini. Semua prestasi, harta, jabatan muncul karena banyaknya unsur. Apa manfaatnya jika kita menyadari hukum tilakana atau tiga corak kehidupan?

berada, ada satu cerita yang bisa kita ambil maknanya secara bersama-sama, yang memiliki judul "Ini Pun Akan Berlalu". Cerita ini terkait seorang saudagar kaya raya yang meninggal dunia. Saudagar ini memiliki dua putra. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, kedua putra ini masih tinggal dalam satu rumah. Sampai suatu hari, mereka sepakat untuk membagi harta warisan menjadi dua bagian. Setelah harta warisan terbagi, ternyata mereka menemukan ada satu kotak

emas dan memiliki berlian, dan yang satunya terbuat dari perunggu. Melihat cincin berlian, timbullah ketamakan dari sang kakak, dan akhirnya dia mengatakan kepada adiknya bahwa cincin itu bukan milik ayahnya sepenuhnya. Namun cincin itu merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyangnya, sehingga saudara tua yang berhak menyimpannya. Dan sang adik pun menyetujui sehingga menyimpan cincin perunggu yang ada di dalam kotak tersebut. Akhirnya, keduanya memakai cincin sesuai dengan kesepakatan. Lalu keduanya sepakat untuk berpisah dan merantau ke tempat tujuan masing-masing. Di tengah perjalanan, sang adik melihat dan merenungi dari cincin yang digunakannya, yaitu cincin perunggu tersebut. Sang adik berpikir dan berkata, wajar jika ayah menyimpan cincin berlian yang mahal. Tapi kenapa ayah juga menyimpan cincin perunggu yang harganya murah ini? Sang adik pun juga melihat ada sebuah kalimat yang terukir pada cincin tersebut, yang bertuliskan, ini pun akan berlalu. Sang adik pun akhirnya berpikir bahwa, oh, ini adalah mantra dari sang ayah. Lalu ia menggunakan kembali cincin perunggu tersebut. Waktu telah berlalu, kakak dan adik pun mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika sang kakak berhasil dalam usahanya, mendapatkan untung besar, sang kakak pun langsung berpesta pora, mabuk-mabukan, bermain judi, dan bermain perempuan. Namun apabila sang kakak mengalami kerugian dalam usaha dagangnya dan memiliki banyak hutang, dia merasa sangat menderita tekanan batin, memikirkan terus-menerus hingga mengalami stres, sulit tidur, sehingga akhirnya mengonsumsi obat-obatan penenang. Dan sampai akhirnya sang kakak menjual harta kekayaan satu-satunya, yaitu cincin berliannya yang merupakan pemberian ayahnya atau yang tersimpan dalam kotak yang ditemukan di rumah ayahnya. Hingga akhirnya sang kakak menjadi jatuh miskin. Berbeda dengan sang adik, ketika usaha dagangnya berhasil mendapatkan untung yang besar, sang adik mensyukurinya. Namun tetap teringat kata-kata yang ada pada cincin perunggu yang dipakainya, yaitu kata-kata ini pun akan berlalu. Sehingga sang adik tidak menjadi sombong dan menggunakan harta kekayaannya dengan baik, yaitu dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan dan tidak berfoya-foya. Ketika sang adik mengalami kegagalan dalam usaha dagangnya, sang adik tidak langsung merasa menderita. Dia berpikir dan mengingat kata-kata yang terdapat pada cincin perunggu, yaitu, ini pun akan berlalu. Lalu sang adik tetap bersemangat bekerja dan tidak larut dalam kesedihan. Kondisi ekonomi sang adik tetap saja naik turun, kadang untung, kadang rugi. Namun sang adik tahu dan memahami bahwa segala sesuatu tiada tetap adanya. Apapun yang muncul pasti akan berlalu. Dengan berpikir secara seperti ini, maka sang adik hidup tentram, seimbang, dan bahagia, tidak mudah goyah dengan keadaan apapun.

29 yang berbunyi, segala sesuatu yang berkondisi tidak memuaskan. Segala sesuatu adalah tanpa inti diri. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, dari cerita yang kita dengar barusan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini, kita pasti menemui banyak hal yang sesuai dengan keinginan dan juga hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Namun setelah kita memahami hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan ini, maka kita bisa memahami semua keadaan dengan bijaksana dan kita pun akan hidup bahagia. Demikian mimbar agama Buddha pada hari ini tentang hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Baik pendengar, barusan kita sudah simak bersama-sama Mimbar Agama Buddha. Mudah-mudahan bisa mempertebal kemenangan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Sekali lagi pendengar, kita bergeser dalam penyajian mini drama radio, lalu dilanjutkan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi.

0: Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Alfon Dopan Ngerah dalam melanjutkan program Kediri malam ini, edisi di hari Selasa ya, kalender 2 Juni 2026, yang mana akan menemani bernasibah sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri sore ini ya. Kita sejenak untuk menyimak bersama-sama mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu. Saya mendengarkan.
2: Udara sore ini sejuk ya, Man. Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
3: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
2: Salim?
3: Bu?
2: Ya Allah, Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
3: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.

0: sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembaran seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini, Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Baik, mendengar baru saja kita sudah simak bersama-sama mini drama radio persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar, kita bergeser dalam penyajian galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gede, dikenal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus koma dua member dari Pro Satu Kediri, kenali informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfon, dan pendengar ya, kita memasuki penyajian galeri komunitas di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu di Indonesia Barat. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, pendengar ya, saya akan mengangkat sebuah komunitas yang ada di Kabupaten Jember, yaitu ada komunitas Happy Moms ya. Dimana komunitas Happy Moms ini ya menggelar beberapa lomba masak sehat ya di salah satu kafe ya, yang mana memperingati hari ulang tahun ke-15 ya bersama dengan chef dari Master Chef ya. Jadi aroma masakan sehat bercampur dengan suara tawa memenuhi salah satu kafe ya yang ada di Jember, yaitu ada kafe Tebing Taman Botani Sukorambi ya. Berlatarkan hamparan hijau lembah, komunitas Happy Moms Jember ya merayakan ulang tahunnya ke-15 lewat cara yang hangat dan juga penuh warna. Bukan pesta mewah, melainkan lomba healthy

Food yang mempertemukan berbagai komunitas perempuan dan juga sosial yang ada di Jember, yakni Yayasan Lansia Bahagia Sejahtera atau YLBS ya, Senam Tera Lestari ya, STL, dan juga Ijo Lumut, ada IWAPI, ada PP Araudah Candu, lalu ada Demang Mulia ya, itu ada komunitas Lavender, Yuli Catering, Nechan, dan juga Pertiwi. Di mana perayaan itulah pendengarnya terasa spesial, dikarenakan memang Happy Mom sendiri tidak hanya ingin merayakan usianya, tetapi juga perjalanan panjang komunitas yang terus bergerak memberikan manfaat. Ketua Happy Mom sendiri, Melani Handoyo, ya, menyebutkan bahwasanya usia ke-15 tersebutlah yang menjadikan simbol semangat baru untuk terus aktif berkegiatan. Ibarat manusia usia 15 masuk dalam kategori remaja, sehingga semangatnya pun justru akan lebih tinggi. Selama ini pendengarnya, menurut Melani, Happy Mom sendiri memang aktif menggelar berbagai kegiatan sosial, ya, keagamaan hingga kesehatan, mulai dari bakti sosial, sunatan massal, hingga agenda kesehatan rutin yang sudah disusun sepanjang tahun. Karena itulah pendengarnya, momen ulang tahun kali ini memang sengaja dibuat lebih bermakna dengan menghadirkan edukasi tentang makanan sehat dan juga yang lekat, ya, dan juga dekat dengan kehidupan keluarga sehari-hari. Dan mereka pun tidak hanya ingin sekedar kumpul-kumpul saja pendengar ya, dan juga hanya bersenang-senang, namun juga akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang banyak.

0: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar ya. Jadi komunitas yang ada di Jember itu komunitas Happy Moms Jember, pendengar ya, selaku ketua panitia penyelenggara itu ada Elo Sulistiyawati menjelaskan bahwasanya konsep Healthy Food Competition pun dibuat untuk membuat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung gaya hidup sehat. Ajang lomba kali ini pendengarnya bukan hanya soal menang ataupun kalah, di mana para peserta pun tidak hanya memasak tapi juga mempresentasikan menu yang dibuat lengkap dengan kandungan gizinya. Bahkan resep makanan yang dibagikan pun secara terbuka agar bisa dipraktikkan peserta lain yang ada di rumah. Penilaian lomba pun dilakukan cukup serius pendengarnya. Runner up Master Chef Indonesia 2012 ya, sekaligus juru masak Cafe Tobing ya, Chef Opik ya, pun hadir bersama dengan praktisi kafe dan juga ahli gizi yang menilai setiap sajian. Tidak hanya rasa, juga tampilan pendengarnya, kandungan protein, karbohidrat, serat dan lain sebagainya pendengarnya. Jadi hingga keseimbangan nutrisi ya juga dihitung secara detail. Yang mana menu-menu tersebut pun diharapkan bisa menjadikan inspirasi hidangan utama keluarga yang sehat sekaligus tetap menarik untuk disantap. Penasehat dari Happy Mom sendiri, Debbie Dizarti ya, mengatakan bahwasanya perayaan ulang tahun Happy Mom kali ini juga menjadikan ajang mempererat silaturahmi lintas komunitas di Jember. Kebersamaan itulah yang menjadikan energi penting agar komunitas perempuan terus tumbuh dan juga saling mendukung. Adapun beberapa daftar pemenang Healthy Food Competition pada tahun ini pendengarnya, yang mana juara satu dari Yayasan Lansia Bahagia ya, yang mana meraih uang nilai tunai 1 juta dan juga trofi dan bingkisan dari sponsor. Lalu juara 2 dari Yuli Catering ya. Lalu juara 3 ada Demang Mulia, juara harapan 1 ada Komunitas Lavender, harapan 2 Komunitas Ijo Lumut, harapan 3 Komunitas Pertiwi, dan untuk best yel-yel adalah Komunitas Ijo Lumut dan juga best kostum yaitu ada Komunitas Demang Mulia

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian galeri komunitas yang mengangkat topik itu ada komunitas Happy Moms ya, yang berasal dari Kabupaten Jember ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekarang kita bergeser dalam penyajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Rad Lagu, yang bisa merekreasikan lagu kesayangan Anda, lagu Indonesia lawas dari tahun 60 hingga tahun 90 melalui jalur on air 0354311108 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811354116. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai lagi tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
4: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
4: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

100,2 FM dari Bro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lagu yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda. Lagu Indonesia lawas dari tahun 60 hingga tahun 90 melalui jalur on air ya, 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460289, ataupun di 0857 2535 2550. Selasa ceria ya. Di hari Selasa ceria ini mungkin pendengar semua ya setelah berkegiatan ya satu hari penuh ya di pagi hari tadi, sekarang istirahat bersama dengan keluarga di rumah ya. Ada yang lagi ngopi, ada yang lagi baca informasi di HP ya, atau sedang menghibur diri gitu ya, nonton di kanal-kanal YouTube gitu kan ya, sambil bersama dengan anak, monggo ya. Ataupun ada yang ada di jalan ya, sedang mendengarkan radio RRI Kediri, monggo silakan yang ingin merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu Indonesia lawas.

0: Oke, ini sudah ada yang masuk jalur pesan singkat. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Telung Agung ya, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lagu gitu katanya dari Pak Mariono di Karangwaru Telung Agung. Tadi putarkan aku pop dua cincin ya. Dua cincin dari Hello itu 2000. Pak Mariono ngapunten, belum bisa ya. Kalau mau diganti yang agak lama lagi ya gitu ya. Ruri ataupun Tanto Yahya, Tommy J bisa gitu kan ya. Mungkin bisa. Kalau Hello masih belum boleh ya. Mau silakan diganti lagi Pak Mariono. Salamnya untuk Bu Eti, ada Bu Sita, ada Pak Slamet, Pak Sukarji, ada Pak Munoto ya. Ada Bu Kobani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, yang Purbo, Lek Dul, Pak Sukianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Arifonda gitu katanya ya. Oke deh Pak Mariono ya, ditunggu ya Pak Mariono ya untuk lagunya ya. Di belakang Pak Mariono jalo on air, ada masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu dan memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Bapakku Pak Slamet, Pak Slamet ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Anda hari gimana?
0: Sehat. Anestu, insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siap.
1: Yang memandu harus sehat. Jadi pendengarnya belum tambah sehat. Ini siap. Ngomong-ngomong suara.
0: Hah?
1: Pare gimana?
0: Cuaca di Pare lagi terang.
1: Sebenarnya?
0: Terang. Insya Allah alhamdulillah. Terang. Alhamdulillah.
1: Dingin atau ungkap?
0: Dingin sih tadi di luar.
1: Dingin. Tulungagung khususnya baru 3 malam. Jadi malam Minggu, malam Senin, malam Selasa itu
0: hujan.
1: Dingin.
0: Oh, dingin.
1: Mulai sumuk lagi ya.
0: Mulai sumuk lagi. Ya. Siap, dinikmati mamon.
1: Iya, ini okay. Sudah waktunya apa itu?
0: Bediting.
1: Kemarau.
0: Oh, ya. Mau kemarau. Heeh, benar.
1: Mestinya harus sudah bediting. Memang dulu waktu saya masih di sekolah rakyat bukan belum SD
0: okay.
1: Itu kalau April itu kata guru saya dulu April itu berarti hujannya hanya rintik-rintik berapa April okay. Mulai kemarau nanti Oktober mulai musim hujan lagi. Jadi kalau memang kemarau itu awan panas tapi awannya tidak ungkep karena tidak ada mendung.
0: Benar.
1: Kalau musim hujan kan ada panas ada mendungnya.
0: Benar.
1: Jadi
0: ungkep gitu ya.
1: Ini besok kalau sudah kembang randu sudah mulai bunga itu kemarau apa itu?
0: Kemarau ya.
1: Kemarau juga.
0: Berjicing. Berjicing malah itu ya.
1: Malah dingin enak.
0: Dingin enak ya.
1: Iya tidur mungker gitu.
0: Oke.
1: Ya siap. Nanti
0: lagunya?
1: Lagunya dari Johan Untung.
0: Johan
1: Nusantara, Untung. Nusantara 2 kalau tidak Nusantara 4.
0: Nusantara 2.
1: Iya.
0: Oke siap. Salam-salamnya
1: monggo. Tadi Pak Anu ya
0: Pak Mariono.
1: Pak Mariono terima kasih salamnya.
0: Selamat
1: malam Pak Sukarji berta Ibu Mas Gilang. Pak Agus ini lama kok enggak muncul ini Pak Ucok.
0: Nah.
1: Pak Joko Burini, Bu Sita, Bu Sita Aisyah, Bu Eti, Mbak Teh Dinda, Mbak Pipit, Mbak Dewi di Munut ya. Bu Parida, Bu Irwan, Bu Fedi, Pak Sucianto, Jumendor Lektul, Pak Karji, Pak Widi, di Tokyo, Pak Kuda Putuk, Yang Purba, Pak Bani, Pak Menoto, terus Bang Le, Pak Zainal.
0: Pak Zainal Abidin.
1: Pak, selamat malam.
0: Inge.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan memberikan kebahagiaan.
0: Siap.
1: Spesial untuk Nanda Hari.
0: Oke, Pak, selamat
1: waktunya.
0: Siap.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Slamet di Kalambret sudah merapat juga jalur on air ya 0354311108. Nah, ini sudah ada yang masuk lagi. Jalur telepon seluler. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori iya. Lewat lagu. Memori Pak Dewi.
2: Aku.
0: Iya.
2: Aku enggak bisa.
0: Enggak apa-apa, tetap tak pandu Mbak Dewi. Mbak Dewi di Ngunut sehat.
2: Alhamdulillah sehat semangat.
0: Barakallah. Ngunut gimana Mbak? Hujan kah, panas kah, sumuk kah?
2: Panas sumuk.
0: Dinikmati mawon nggih ngapunten.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Ya sami ya Mas.
0: Siap sama pare juga sama.
2: Iya.
0: Nggih. Monggo lagunya apa Mbak Dewi?
2: Lagunya. Iki lagunya apa Mbak?
0: Indonesia Lawas Mbak Dewi.
2: Indonesia. Apa ya PNS?
0: Apa ya? Ada Tanto Yahya. Ada siapa lagi ya? Bruri mungkin. Ada Endang Estaurina.
2: Ya wes kue judul apa?
0: Endang Estaurina. Mau apa nih? Adanya banyak ini. Ada apa yang kau cari? Cinta yang
2: beli.
0: Yang gepon. Salam-salamnya monggo.
2: Selamanya. Itu tadi siapa?
0: Ada Pak Slamet sama Pak Mariono.
2: Oh iya Pak Slamet, Pak Mariono.
0: Inggih.
2: Terus Kang Maman.
0: Kang Maman leres.
2: Heeh. Mama Wanda.
0: Heeh.
2: Terus
0: Pak Sukarji.
2: Pak Mariono.
0: Pak Sukarji ndak?
2: Oke,
0: Pak Sukarji nggih.
2: Aku enggak apa.
0: Enggak apa, enggak apa-apa. Semuanya mawon nggih.
2: Iya, saya nge. Semua kabeh.
0: Siap. Mbak Dewinya enggak apa-apa Mbak Dewi. Siap, enggak apa-apa. Mbak Dewi sehat-sehat ya Mbak Dewi ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Mas. Ya,
0: amin, doa terbaik juga untuk Mbak Dewi. Amin, masya Allah. Amin. Inggih. Inggih, matur Mbak. Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Dewi ada yang masuk lagi dari Pak Sukarji. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Bapakku Pak Sukarji, gimana kabar?
3: Ah, kabarnya sehat, ini luar biasa. Saya senang sekali kalau nanggapi Mbak Dewi Mas Haril itu.
0: Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa dengan saya?
3: Enggak apa-apa, kok sama gitu loh.
0: Ah, sama maksudnya?
3: Iya, dapat ngikuti gitu loh.
0: Oh iya. Ya gitulah
3: ini
0: ya gitu.
3: Ini yang ajaib ini.
0: Hah?
3: Bisa kemana saja.
0: Bisa kemana saja loh Pak. Mau kemana aja ya bisa, masih sehat kok. Kalau sakit baru nggak bisa kemana-mana.
3: Enggak, bisa melayani gitu loh Mas Arir.
0: Ah gitu, sama aja Pak, sama aja semuanya ya, sama.
3: Memang kita itu harus hidup terus melayani Mas Arir.
0: Inggih. Ya. NKRI agak mati. Ah, ampun dah. Yuk lagunya apa Bapakku?
3: Mas Arir, dalam. Saya katakan sejujurnya dari Christine Panjaitan bisa enggak ya kira-kiranya?
0: Katakan sejujurnya dari Christine
3: Panjaitan. Dari Christine Panjaitan.
0: Dari Christine, boleh deh.
3: Ya,
0: insya Allah boleh. Boleh. Yuk.
3: Ya tadi kan bukan Christine, saya terkait dengan Christine Panjaitan.
0: Oh tadi udah ya Pak ya, jangan boleh nggak sih? Oh ya aku lupa ya, jangan dong.
3: Makanya kalau boleh.
0: Jangan. Dia ya, tadi udah ya. Oh iya kan tadi kan sudah ya dari aku ya. Aku mau buka
3: aja. Bukan Christine itu tadi.
0: Iya paham, tapi jangan nanti Mas Willy, oh, ya, Aril, ya, jangan.

0: pinggiran juga.
1: Oh.
0: Ini beberapa hari ini celing Mas Arif.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak ada gangguan sama sekali. Mungkin di Pare juga bagus ya.
1: Mungkin. Mungkin insyaallah.
0: Saya berharap nanti apa pendengar-pendengar Pare tambah lagi.
1: Amin. Iya. Yang mendengarkan. Selepas enggak ada beliau-beliau gitu Pak ya. Udah pada hilang semua.
0: Iya. Tapi nanti ada apa hilang
1: satu generasi ya. Amin insyaallah.
0: Ya juga dari tadi ada Pak Selamat ya di
1: Pangkat
0: ya.
1: Leres.
0: Juga Pak Mariono, Pak Karyoto yang purba.
1: Oke. Okay.
0: Terus enggak lupa ada Mama Wanda, terus Bu Pipit,
1: Bu Pipit.
0: Terus aku semuanya nih.
1: Heeh.
0: Juga enggak ketinggalan ada Mas Ardiansyah juga Mas Dwi Cahyo ini kok enggak pernah malam hari.
1: Malam.
0: Anu ya mendengarkan ya kok enggak pernah muncul ini.
1: Kalau kayaknya kalau misalkan Mas Dwi itu Pak apa namanya Wibu Pak. Wibu.
0: Jadinya
1: oh, gitu ya.
0: Oh ya,
1: nggak apa-apa.
0: Yang penting sehat semuanya.
1: Yang penting sehat semuanya nggak apa-apa.
0: Di Kota Kediri ada Likdul, Pak
1: Likdul,
0: Pak Yoyo, Pak Sugianto, terus Pak Munoto, terus Pak Yoyo ya juga nggak jalan. Okay, juga bener. Ada yang di Bangsal tuh saya lupa teman Haru siapa namanya?
1: Pak Uki.
0: Pak Uki ya. Pak Uki, selamat Uki. Malam juga.
1: Siap.
0: Terus di Kandat ada Bu Siti
1: Aisyah,
0: Burini di Wates. Tak panggil semuanya biar nanti
1: nah
0: muncul Mas Haril.
1: Pengennya kayak gitu saya.
0: Iya. Cuma enggak lupa ada di Pare ada Bu Sita.
1: Nggih.
0: Heeh. Yang saya herankan itu di Pare itu kok hanya
1: Bu Sita ya?
0: Belum ada yang lain gitu loh Mas Haril.
1: Ya Allah, tolong ayo ya, dong.
0: Mungkin mungkin kalau nanti Pare bisa berdengar dengan baik pasti ada yang muncul.
1: Insya Allah, amin.
0: Juga Pak Sioko.
1: Pak Sioko,
0: juga Pak Tarji.
1: Pak Tarji.
0: Terus lah, nggak lupa juga ada yang Rahmat ya, mungkin ada Rahmat malam Leres. Pak. Nggak kedua juga di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Fiona, juga Mbak Fina ya.
1: Nggak
0: kedua juga Bu Utri, Pak Mas Freddy. Terus sahabat kita yang di Tokyo. Mas Widi ya.
1: Mas Widi, leres.
0: Enggak ketinggalan juga Mas Ramadan juga. Ini yang dari
1: siapa Pak?
0: Manado kemarin siapa Mas?
1: Hah? Lupa.
0: Saya enggak lupa ya.
1: Saya juga lupa Pak. Siapa
0: ya, Manado.
1: Saking banyaknya.
0: Jika enggak kalian juga di semua saja yang di anu di Mancarir yang di Garut.
1: Oh, Kang Irwan. Sakit gigi Kata Pak, enak. Sakit gigi.
0: Enggak di Bogor. Juga di Jawa Tengah kemarin juga ada ya.
1: Siapa tuh Pak?
0: Tri Widati
1: apa siapa ya? Oh, Bu Wiga. Iya, Bu Wigati kalau enggak salah.
0: Bu Wigati ya di Jawa Tengah itu di Wonosobo atau gimana. Selamat malam juga. Terus enggak ketinggalan saya baca di beberapa enggak pernah muncul mungkin mendengarkan ya Mas Gilang.
1: Mas Gilang, siap.
0: Juga enggak lupa ada Mas Mas Faris.
1: Mas Faris
0: di Batu juga Mas Arif di Nganjuk ya.
1: Inggih.
0: Ini komentator sepak bola ini.
1: Nah, itu dia.
0: Malang enggak muncul. Ini kelanjutannya ini kira-kira.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih Mas Arif ya. Ya saya mendengarkan Ruang Rindu. Yang belum saya sebut mulai waktu. Oh iya yang lupa ini dari Gura nih Mas
1: Putra. Dari Gura. Oh ya Mas Putra Tutu.
0: Iya. Iya semuanya semangat untuk masuk di RRI ini.
1: Oke.
0: Semua saja
1: siap.
0: Yang belum saya sebut mohon maaf sekali
1: Inge.
0: Lagi mohon maaf.
1: Siap.
0: Yang belum saya sebut mungkin lain waktu.
1: Inggih.
0: Dan untuk seluruh penggemar Ruang Rindu.
1: Inggih.
0: Salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi
1: jangan lupa bahagia. Iya,
0: makasih Mas malam.
1: Malam. Di belakang Pak Soekardi ada masuk jalur on air. Sapa dulu, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang terjadi rindu memori lewat lagi.
1: Bung Freddy, yeay.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya? Waalaikumsalam.
2: Kabar, alhamdulillah. Kami keluarga sehat.
1: Afid, amin.
2: Iya.
1: Ini rekor loh Bung Freddy lo masuk jam sekarang loh.
2: Masa?
1: Ini
2: kan sudah setengah jam berlalu.
1: Biasanya Bung Freddy ntar jam 10-an, lewat jam 10 baru gabung tuh.
2: Iya tergantung. Kan mondar-mandir
1: iya, atau
2: traveling di udara.
1: Makanya
2: mau itu. Masuk, nyangkut, masih ada orang di dalam, pindah dulu channelnya.
1: Iya, makanya gitu, itu. Kan. Tumben.
2: Iya.
1: Maksudnya cepat gitu kan, ini rekor bagi saya pribadi gitu maksudnya.
2: Iya. Kebetulan tembus biasanya kan biasanya nyangkut ya sudah pindah dulu channelnya balik lagi bener. Sudah muter lagu
1: benar mohon maaf
2: nggak apa-apa biasa itu soalnya kan kita juga pergi-pergi kemana-mana.

0: jalan-jalan. Benar-benar.
1: Iya, masa real sehat juga ya.
0: Pangestu, insyaallah Pangestu jangan sehat. Amin.
1: Alhamdulillah. Nah,
0: kondisi ya, cuaca?
1: Merauke, Merauke sekarang kalau cuaca ya baik, cerah tadi siang, malah panas dan sudah mulai dingin kalau malam hari.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Iya, jadi biasanya kalau ikut biasanya cuaca ya itu mulai menjelang kemarau. Nah, karena kalau musim kemarau siangnya panas, nanti menjelang maghrib itu sudah mulai adem gitu. Terus malam dingin, apalagi tengah malam subuh dingin.
0: Dingin banget. Nah,
1: biasanya kan ya turun embun kan.
0: Oke. Okay.
1: Sampai netes-netes loh dari atap.
0: Oh gitu?
1: Embunnya. Iya.
0: Masya Allah.
1: Jadi embunnya jadi biasanya dingin. Jadi tidak turun dalam bentuk hujan gitu, tapi ngembun gitu di atas atap. Kemudian kan kalau mulai pagi sudah mulai ada cahaya matahari, meskipun masih dingin dia mulai netes-netes gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya seperti itu. Oke, Mas Amil, malam hari ini
0: Indonesia
1: band, ya.
0: Bebas, pokoknya lawas aja.
1: Oh, lawas aja ya. Perorangan boleh.
0: Boleh. Group
1: band boleh.
0: Sembarang terserah jenengan.
1: Iya, enggak apa-apa. Saya sudah ini aja request lagu dari Arwana.
0: Arwana
1: band.
0: Ya. Judulnya
1: Rinduku.
0: Rinduku sudah
1: ready. Iya. Iya, lagu ini enak didengar gitu iramanya. Siap. Padahal syairnya sedikit aja diulang gitu. Nanti kan dia dia refrain kemudian diulang.
0: Benar.
1: Tapi lagunya enak didengar gitu. Saya senang gitu.
0: Senang
1: ya gitu enak.
0: Kita
1: enggak apa lagunya. Lagunya enggak cengeng juga jadi enak didengar gitu. Tidak melo lah gitu. Iya. Oke, Mas Arif, saya salam ya barusan Pak
0: Sukarji
1: ya. Nggih,
0: leres.
1: Pak Sukarji tadi yang ditanyai Pak Sukarji dari Manado itu namanya Benny Jo.
0: Oh, Benny Jo, aku lupa.
1: Benny Jo. Biasanya berdua, ada satu lagi Ibu Ani.
0: Oh.
1: Itu juga dari Manado.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu biasanya ya.
0: Ke Kediri belum pernah Bu Ani.
1: Belum ketemu ya.
0: Belum pernah.
1: Perasaan saya pernah.
0: Oh, gitu.
1: Ibu Ibu Wigati itu di Wonosobo.
0: Wonosobo, leres.
1: Itu juga gabung juga di Kediri beberapa kali.
0: Leres.
1: Ya. Biasanya keliling di Merauke sini kawasan timur kan kalau masih sore.
0: Okay.
1: Duluan di kawasan timur Indonesia, nanti setelah itu baru pindah ke kawasan barat. Bu Wigati semoga sedang mendengarkan ya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu kemudian ibu-ibu dulu ya, ada Bu Eti,
0: Di
1: Pasir Panajam ya. Ibu Rahayu.
0: Rahayu.
1: Pipit, mana suaranya Bu Pipit, lama enggak dengar suara.
0: Nah, Bu Pipit mana nih?
1: Iya, mana ini? Iya, tadi Bu Dewi ya. Bu Dewi, semoga semakin sehat ya.
0: Amin.
1: Ya semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Itu bagus kalau sering telepon berbicara itu terapi itu.
0: Terapi
1: bagus,
0: gitu ya. Apalagi happy gitu ada, Bung Redi ya.
1: Iya, jadi ketawa. Jadi hati juga gembira. Saya kan suka radio gitu ya supaya kita juga ada hiburan.
0: Bener.
1: Menyenangkan diri
0: sendiri
1: gitu. Juga banyak teman jadinya kan.
0: Nggih, leres.
1: Kalau di Pro 1 Surabaya itu biasa ada Bu Wati Ramli.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Itu juga sering gabung gitu. Jadi apa dengan sering berbicara itu kan terapi. Sudah, apa
0: terapi bicara ya?
1: Terapi saraf-saraf di leras. Bagian apa mulut gitu. Bagus itu. Oke, saya lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Ada Bu Siti Aisyah juga ada ya. Siti Aisyah juga Bu Rini.
0: Bu Rini nggih.
1: Kemudian Pak
0: Sinten? Siapa?
1: Kok jadi blank
0: gitu? Kok jadi ngeblank?
1: Iya, Pak Agus,
0: Pak Agus,
1: gitu ya, Lek Dul. Aduh.
0: Aril ini bikin blank nih. Gimana Aril ini?
1: Lama. Enggak juga. Ada Mas Arif, Mas Gilang, Mas Alam. Mas Alam yang lama
0: enggak. Mas Alam, benar. Mas Alam mana Mas Alam nih?
1: Kalau Mas Gilang sebentar lagi nanti muncul itu. Okay. Kan sudah iya, sepak bola mulai mau ramai.
0: Nah, itu dia.
1: Piala Dunia, oke. Juga Pak Uco, Pak Yoyo, ya Teteh Dinda, Kang Kang Matirwan, Kang Maman, gitu ya. Juga Pak Sujianto. Kemudian ada teman kita yang di luar Jawa sana, okay. Ya, ada Auntie Diona,
0: Diona.
1: Di Kupah. Ada Sister Ayu di Masohi. Juga ada Ibu Maria di Palembang, ya. Ibu Maria juga semoga semakin pulih, semakin sehat, ya. Sedang dalam proses penyembuhan gitu, ya. Jadi kita doakan cepat sembuh.
0: Oke.
1: Dan saya kira saya rangkum semuanya saja, ya. Yang belum disebutkan kita rangkum saja. Ini saya juga ngambil waktu banyak, ya.
0: Oke.
1: Maaf ya teman-teman, ya.
0: Iya. Apa-apa.
1: Mas Arif, jaga kesehatan.
0: Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga di
1: pokoknya,
0: rumah.
1: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mas Aril bersama keluarga di rumah, ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Matur
1: malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy, ya, sudah merapat di jalur on air, ya, 0354 3 10 11 08. Ya, kita beri sejenak. Oh iya, ini Pak Mariono nih katanya, Kak, lagunya diganti pop sepasang mata bola dari Hendry Rotunjulo. Oke, sudah ready, saya siapkan. Tinggal dinikmati sebentar lagi, nge, Pak Mariono, nge. Oke, kita dengar dulu requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh, Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi di penjajahan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya hadirkan tadi ya semuanya, requestan dari pendengar semua. Masih ada satu lagi ya, requestan dari Bung Freddy ya. Nanti di segmen kedua Bung Freddy ya, tak putarkan ke. Yang mana monggo silakan yang ingin masuk kembali jalur on air ya, 0354 3 10 11 08, ataupun di pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289 ataupun 0857 2535 2556.

0: Sudah ada yang masuk di jalur seluler, kita sapa dulu yuk, ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Terbakar Rindu, memori lewat lagi.
0: Bapakku Pak Munoto.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Bang Esu, Pak Munoto gimana, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: siap.
0: Inggir leres Pak Munoto, Alhamdulillah. Gimana cuacanya di sana Pak?
1: Cuacanya dingin.
0: Dingin ya, berarti sama ya. Pare juga pun sama, dingin.
1: Ya, kalau malam udah mulai dingin ya.
0: Nggih. Leres, heeh. Jangan sampai ngantuk melir langsung.
1: Makanya teriak-teriak seperti hari ini biar bangun semua.
0: Nggih, nggih, nggih. Monggo Pak Munoto, lagunya apa ini?
1: Lagunya minta dari Farid Harja, Romantika di Amor.
0: Farid Harja, Romantika di Amor. Monggo salamnya yuk.
1: Salamnya buat Pak Slamet.
0: Inggih.
1: Pak Yang Purbo.
0: Yang Purbo.
1: Pak Mariono, Pak Yoto.
0: Heeh.
1: Heeh. Ada Pak Dwi Cahyo.
0: Oke.
1: Okay. Ada Lek Dun.
0: Lek Dun. Inggih.
1: Ada Pak Sudianto. Ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah. Bu Sita.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Bani, Pak Setiopo. Terus ada lagi Pak Sukarji, Pak Tarji. Terus ada lagi Bung Predi sekalian Bu Uti. Mudah-mudahan diberkahi kesehatan.
0: Amin.
1: Ada Bu Farida. Ada Pak Jaina.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kak Vina Vina.
0: Kak Vina Vina.
1: Kak Diona. Pak Nasrun di Sulawesi. Ada Pak Widi di Tokyo. Terus ada lagi Teh Dinda di Bogor.
0: Okay.
1: Ini yang lama Pak Ahmad Irwan nih lagi sibuk ini.
0: Lagi sakit gigi mungkin Pak. Ingin sakit gigi kayaknya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya,
0: semuanya saja siap.
1: Mudah-mudahan saudara dari semua
0: Inge
1: selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin.
1: Amin. Apapun.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Oh, ada yang ketinggalan nih, Bang Ucok ini.
0: Oke, Pak Ucok benar.
1: Bersama yang di Gunung Kelut nih.
0: Oh, siapa?
1: Nih.
0: Oh iya, Mas Edong leres. Oh, Mas iya, Edong Pak.
1: Lama nggak gabungan.
0: Inge leres.
1: Terima kasih buat
0: Oke, Ali. Terima kasih ya, Pak Munoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Munoto ada Bu Rini di atas. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Memori.
2: Memori.
0: Lewat lagu. Siap. Ada Bu Rini di atas. Gimana kabarnya Bu Rini?
2: Iya, Mas Ariel. Alhamdulillah
0: sehat
2: hari ini sehat.
0: Barakallah. Siap.
2: Mas Ariel juga sehat.
0: Pangestu insyaallah sehat dong.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin. Ya, amin insyaallah. Doa terbaik juga Bu Rini. Lagunya apa nih Bu Rini?
2: Kau begitu berarti Mas Ariel.
0: Kau begitu berarti. Dari siapa ini Bu?
2: Dari Helmi Pesulima.
0: Helmi Pesulima. Oke, sudah ready. Monggo salam-salamnya.
2: Salamnya tadi ada Pak Minoto.
0: Minoto leres.
2: Ya Pak Minoto juga ada Bopo Bani.
0: Bopo Bani.
2: Pak Sukarji. Juga ada Pak Sukarji, juga ada Pak Tarji. Juga ada Bu Siti Aisyah. Mbak Dinda. Juga ada Bu Merdi, Bu Eti, Mbak Farida, ada Pak Widi, tadi ada Mbak Dewi ya.
0: Oke, Mbak Dewi leres.
2: Dan juga ada Pak Yoyo. Dan ada Bu Yuli.
0: Bu Yuli
2: di Pare. Dan semua saja,
0: dan semuanya Mas aja ya. Oke deh, siap deh kalau kayak gitu.
2: Mas Ari, makasih juga.
0: Terima kasih Bu Rini. Inge
2: Sehanan.
0: Amin, doa terbaik juga untuk Bu Rini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Rini di atas sudah merapat juga di jalur WhatsApp ya, 0812 3460 0289 ya. Oke, monggo silakan ada yang mau masuk lagi, saya tunggu kebersamaannya.

Oke, yang mau masuk lagi nanti ya di segmen ketiga ya. Saya putarkan dulu ya rekesan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori. Lagu

Okay, pendengar ya, kembali lagi menjajan ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori rat lagu. Sudah saya hadirkan tadi ya, rekaman dari pendengar semuanya ya. Mohon silakan ingin masuk kembali ya, jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS. Telepon WhatsApp bisa, telepon telepon bisa di 0811341116. Ataupun maksud kami ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Sampai salah saya kan yang menyebutkan ya, nomornya sudah lama, sudah tidak ada. Oke, sambil menunggu pendengar semua ya yang ingin bergabung dalam penyajian ruang rindu gitu ya, saya adikan informasi tentang dunia olahraga gitu dari mantan pelatih yang mana negaranya masuk di kualifikasi Piala Dunia ya, Kanada ya. Itu mantan pelatihnya ada John Hartman, pelatih timnas Indonesia John Hartman optimistis Kanada mampu tampil baik di Piala Dunia 2026 ya. Sebagai mantan pelatih Kanada, dia menilai Les Rogues memiliki modal kuat untuk

ya, karena itulah Hermon sendiri yakin peluang mereka untuk melaju pun cukup terbuka lebar. Meski demikian, Hermon mengaku tidak perlu mengikuti perkembangan calon peserta Piala Dunia lainnya ya, fokus utamanya saat ini terjadi pada timnas Indonesia. Dan dia mengatakan seluruh perhatian dan energinya kini tercurahkan ya untuk skuad Garuda. Ya, target jangka panjangnya adalah membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 ya. Ini menurut Hermon sendiri, persiapan timnas Indonesia menjadikan prioritas dibandingkan memantau kekuatan negara lainnya. Dia pun ingin memastikan perkembangan tim berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi pada saat Piala Dunia 2026 berlangsung, Hermon mengaku akan mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi Piala AFF ya. Kanada sendiri tergabung dalam grup B bersama dengan Bosnia Herzegovina, Qatar dan juga Swiss ya. Alex Rogge sendiri akan menjalani laga perdana menghadapi Bosnia dan juga Herzegovina ya pada hari Jumat ya 12 Juni besok ya di Stadion Toronto.

Masih seputar Piala Dunia pendengar ya. Yang mana dari Kanada kita bergeser ke timnas Brazil sama-sama Amerika Selatan ya. Jadi meski tetap dibawa ke Piala Dunia 2026 ya, Neymar bukan lagi pemain utama yang dijamin masuk dalam starting 11 timnas Brazil ya. Ini dipastikan sendiri oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti menegaskan Neymar harus bersaing dengan Vinicius Junior dan juga Rafinha ya, demi mendapatkan tempat di tim utama ya. Saat melawan Panama sendiri, Neymar belum menunjukkan kemampuan terbaiknya dikarenakan masih dibekap cedera ya. Pada laga perdana Piala Dunia, Vinicius juga Rafinha tetap memimpin lini depan Brazil untuk kami ya, dengan tenang ya. Neymar belum bisa dimainkan pada 13 Juni besok karena masih mengalami cedera otot yang ada di betis kanannya. Menurut Ancelotti sendiri, Neymar bisa dimainkan di tengah sebagai penyerang ataupun gelandang serang ya. Posisi itulah kini ditempati oleh Vinicius Junior juga Rafinha. Neymar sendiri tetap menjadi bintang utama Brazil ya, dengan koleksi 70 golnya ya, namun cedera ACL di tahun 2023 ya membatasi kontribusinya karena memang harus sibuk masa penyembuhan ya. Namun Ancelotti masih memasukkan nama Neymar ke dalam daftar 26 pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026. Ini kan menjadi Piala Dunia keempat

Oke, baik mengenai kita dengarkan dulu ya, kembali ya, ada komposisi lagu yang akan menemani istirahat Anda di malam hari ini. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan Memori. Lagu

sudah kebersama kita dan menjajan ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori dan lagu. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi malam hari ini pendengar ya. Ada Pak Mariono, Pak Selamat, ada Mbak Dewi di Ngunut juga, lalu ada Pak Sukarji, ada Bung Freddy di Merauke, ada Pak Munoto di Kota Kediri, dan juga ada Bu Rini di atas penuh dan bisa menghibur pendengar semuanya. Selagi kita bergeser dalam menyanyikan harmoni malam, lalu dilanjutkan renungan malam dan juga tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat hidup penuh
1: sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masa 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri, dan bersama saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Kediri pagi hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, bagi pendengar nanti yang akan memberikan informasi ya, baik pun terkini dan teraktual ya, seputar kriaya, bisa di line telepon di 0354-310-1108 dan juga di nomor simpati kami di 081-2346-00289 dan juga nomor MTR kami 085-725-352-550. Dan pendengar ya, nanti saya akan sajikan beberapa program, di antara ada Mutiara Pagi, ada Warta Berita Daerah dari Pro 1 Surabaya, ada Kediri Pagi Ini, ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri Menyapa, ada Halo RRI. Dan pendengar ya, di pagi hari ini kita awali dengan pengajian Al-Quran. Dan pengajian Al-Quran kali ini ya, kita dengarkan surat Al-Am ayat 1.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

dalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengikuti kajian Mutiara Pagi persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dan setelah kita dengarkan pengajian Al-Quran, saatnya kita bergeser di pengajian Mutiara Pagi. Nah, di pengajian Mutiara Pagi kali ini ya, nanti akan diisi dengan Ustadz Mansur STMT, pengasuh Majelis Taklim Nur Arrofah Kota Kediri, dengan tema Jangan Kau Tutup Hatimu. Nah, di studio sudah hadir beliau Ustadz Mansur. Nah, kita sapa dulu, selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya ini Ustadz Mansur di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah ya, bisa sampai ke studio ini berarti seger.
1: Iya. Ya. Ya, alhamdulillah Ustadz. Nah, di pagi ini semoga ya Ustadz diberikan kesehatan, amin, kelancaran, amin, dan bisa beraktivitas dimanapun ini Ustadz. Ya. Baik, pendengar di pagi hari ini ya, pendengar ya, dan bagi pendengar yang nanti ingin bergabung baik bertanya maupun akan memberikan pertanyaan ya di seputar tema kita di pagi hari ini, bisa di line telepon di 0354 310118, dan juga di line nomor simpati kami di 081 2346 0028 9, dan juga nomor hamster kami di 085 725 35 2550. Baik Ustadz, di pagi ini silakan Ustadz untuk diberikan mukadimah di awal ini terkait tema kita Jangan Kau Tutup Hatimu ini. Silakan
2: ya,
1: Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya yang tidak dapat kita hitung, yang sampai detik ini kita masih bisa menikmati dunianya, masih bisa menikmati udara ciptaannya, masih bisa menikmati semua yang ada ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Terlebih-lebih di pagi hari ini, tadi baru saja kita mendengarkan lantunan ayat-ayat sucinya, sehingga paling tidak meningkatkan, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini juga dibedah bagaimana kita memperbaiki keadaan hidup kita, kualitas hidup kita yang dimulai dari hati. Karena ketika hati kita baik, pasti akan baik seluruh tubuh dan seluruh kegiatan kita. Sebagaimana sabda Rasul, fa in saluhat saluha sairul jasad wa in fasadat fasada sairul jasad. Jika hati itu baik, maka akan nanti ikut baik seluruh tubuh. Jika hati itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Dengan demikian, yang kedua, selawat serta salam semoga tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah memberi contoh, bukan hanya contoh lahiriah, tapi bagaimana contoh batiniah, contoh bagaimana membuka hati, bagaimana kita dapat menerima anugerah Allah dengan keterbukaan hati, sehingga kita selalu dapat memandangnya dengan benar, memandangnya dengan baik, yang akhirnya kita dapat berterima kasih kepadanya, bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, otomatis kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan oleh yang memberi. Karena pengertian syukur itu fi'luman aradal mu'ti. Syukur itu bukannya sekedar ucapan terima kasih, tapi syukur itu adalah dapat melakukan apa yang diinginkan oleh yang memberi. Itu bersyukur. Jadi ketika kita berterima kasih kepada Allah, berarti bagaimana kita bentuk terima kasihnya itu dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya berarti kita beribadah kepadanya. Ini bagian dari rasa berterima kasih kita kepada Allah. Dan syukur itu sebenarnya tidak sia-sia dalam kita bersyukur. Karena syukur itu akan kembali pada diri kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mau berterima kasih, bersyukur, sebenarnya kembali pada diri sendiri. Sama dengan ketika kita didermai seseorang, kita dibantu oleh seseorang. Kalau kita bentuk kita terima kasih, mau berterima kasih pada orang tersebut, paling tidak orang tersebut masih punya pikiran kepada kita untuk membantu lagi, pasti itu. Apalagi bentuk syukur kita realisasikan apa kesukaan orang tersebut, kemudian kita lakukan, kemudian pasti orang tersebut memperhatikan, wah orang ini ketika saya beri kemudian memperhatikan apa yang kesukaan saya, pasti akan menambah reward dari rasa terima kasih kita berupa perbuatan kita yang dapat menyenangkan, dapat melakukan apa yang disukai oleh yang memberi. Maka dari situ salah satunya dalam kita bentuk terima kasih kita, terima kasih itu paling utama berangkat dari hati. Maka bagaimana kita membuka hati kita dengan memandang kehidupan kita. Memandang kehidupan kita ini adalah bagaimana kehidupan kita ini bisa selamat. Pandangannya bukan hanya sekedar pandangan dengan jarak terbatas, tapi pandangan dengan jarak jauh yang tak berhingga. Pandangan memandang masa depan yang tak berhingga. Kalau hanya pandangan sesaat, pandangan itu fata morgana. Kita enggak tahu nanti efek kedepannya. Oleh karena itu, bagaimana kita membuka hati kita? Jangan sampai hati kita tertutup. Ketika hati kita tertutup, sebenarnya saat itu sebenarnya itu memang Allah yang menutup. Jadi bentuk jangan tutup hati kita itu bagaimana? Jangan sekiranya Allah jangan sampai menutup hati kita. Bagaimana kalau sudah hati tertutup? Memandang dunia ini dengan hanya pandangan mata lahir. Jadi dengan hanya memandang dengan mata sebagai indera. Ketika kita melihat contoh kue. Kue yang untuk menarik hati biasanya kue diberi warna yang indah-indah. Contohnya kue lapis, diberi lapisan yang indah-indah. Otomatis dengan pandangan mata menginginkan kita untuk menikmati kue itu. Padahal ketika kita melihat, apalagi contoh ketika kita melihatnya hanya sekedar melihat kemudian menikmati tanpa berpikir memandang ke depannya, memandang dengan logika, memandang dengan hati, wis pokoknya enak. Kebetulan kena diabetes. Nah, kena diabetes. Kalau dia hanya sekedar memandang dengan indera melihat kue, kemudian juga dengan hidung kita dengan aroma kue itu rasanya nikmat, apalagi setelah nyampe di lidah rasanya manis, dinikmati sampai misalnya habis 5 potong. Nah, otomatis lupa bahwa dia kalau itu hanya memandangnya dengan indera, memandangnya dengan mata sebagai indera kita, telinga apa hidung sebagai indera kita, lidah sebagai pengecap indera kita, maka lupa akan masa depannya. Apa pengaruh diabetesnya? Ini secara fisik. Begitu pula untuk kedepannya kita yang non fisik. Oleh karena itu, orang-orang yang tertutup hatinya itu akhirnya lupa akan kebenaran, lupa akan namanya mati, lupa akan namanya ada hidup setelah kematian. Ada hidup, ada alam lain setelah alam dunia ini. Makanya khatamallahu ala kulubim wa ala samihim wa ala absarihim gishawah. Ketika Allah sudah menutup hati seseorang, ala kulubim wa ala samihim, otomatis nanti menutup pendengarannya dari hal-hal yang bermanfaat. Pokoknya dia ingin menikmati sesuatu yang menurut dia nikmat, entah apa itu yang didengarkan. Lupa mendengarkan hal-hal yang memberikan ketenangan batinnya. Bukan hanya sekedar kesenangan, tapi yang kita cari itu ketenangan di hati kita.

0: Contohnya apa?
1: Ketika saat misalnya mendengarkan, hanya sekedar mendengarkan dengan pendengaran lahiriah kita, pendengaran indera kita, ghibah. Otomatis ketika seorang mendengarkan ghibah, acara ghibah, otomatis hati kita bisa menjadi resah. Kok bisa gitu ya, kok bisa gitu, dan lain-lainnya. Maka bukalah hati agar dapat memandang, mendengar. Jadi hati itu nantinya bukan hanya sebagai penglihatan dari dalam, tapi juga pendengaran dari dalam, bahkan pengecapan dari dalam. Jadi panca indera kita dapat terwakili dengan hati kita yang terbuka, yang akhirnya dapat memilih dari apa yang dilakukan oleh indera kita, memilih yang menyebabkan yang di dalam ini menjadi damai, menjadi tenang. Itu sebenarnya yang dicari. Ini masih kedamaian dan ketenangan yang akan kita raih di kehidupan di dunia fana ini. Nah ini kalau kita masih ini dengan membuka hati kita. Makanya kalau sampai banyak orang di Al-Quran disebutkan orang-orang yang selalu isinya resah, isinya galau, isinya ada kesombongan, ada iri, dan iri, contoh iri hati. Iri hati salah satunya karena ketertutupan hati. Orang yang berisi iri terus, pasti hatinya gak akan nyaman. Hatinya selalu resah, wah itu punya ini, punya, selalu hatinya ingin menumbuhkan ambisi yang membuat seorang itu selalu bingung. Pasti itu, ketemu dengan temannya yang sudah sukses bingung, ketemu dengan tetangganya yang bisa beli ini bingung, ketemu dengan orang yang kebetulan punya jabatan ini bingung. Yang jelas itu karena hati ketutup. Makanya oleh karena itu ketika panca indera kita nanti yang mewakili adalah dengan keterbukaan hati, maka hati akan menjadi bisa menilai, memilah, memilih yang menjadi yang terbaik. Karena di dalam Al-Quran itu orang-orang seperti waqalu qulubuna ghulf balla'anahumullah bikufrihim. Mereka orang-orang seperti itu mengatakan hati saya sudah tertutup. Maka ketika seperti itu la'anahumullah bikufrihim, Allah akan melaknat mereka. Artinya apa melaknat? Laknat itu maknanya adalah menjauhkan rahmatnya. Allah menjauhkan rahmat kepada orang-orang yang seperti itu. Ketika menjauhkan rahmat, otomatis hatinya tidak tersentuh dengan namanya rasa bahagia, dengan rasa damai, dengan rasa ketenangan. Ini urusan dunia kita. Terlebih-lebih untuk kita lanjutkan di kehidupan setelah kematian nanti, itu pasti akan membawa sesuatu yang gak nyaman. Karena apa? Karena ketertutupan hati kita. Jadi ketertutupan hati kita juga akan menutup kegelapan, jadi akan memberikan kegelapan di alam setelah kematian kita. Begitu kegelapan di alam barzah sampai kegelapan di alam akhirat, yaitu di neraka. Karena neraka itu tempatnya kalau di hadis disimai, di hadis simai ya, hadis kita mendengarkan cerita-cerita Rasul, kemudian juga di Al-Quran, neraka itu tempatnya gelap, bau, sempit, pengap, dan berbagai macam gak nyaman keadaan, gak nyaman keadaan yang paling kumuh di dunia ini. Di neraka itu yang keadaan yang paling kumuh, lebih kumuh lagi dari keadaan paling kumuh di dunia, termasuk kegelapannya. Maka hati yang tertutup menggelapkan keadaan seseorang di neraka. Kenapa? Karena sudah hati tertutup, yang ada hanya pikirannya dunia, pokoknya saya senang. Ini hati tertutup, gak perlu berpikir nanti. Sekarang yang penting saya makan dengan senang, menikmati ini senang, kemudian sehingga semua makanan dan semua jenis minuman gak peduli yang membahayakan atau tidak, pokoknya harus saya nikmati. Homer, bir dan semacamnya, begitu pula berbagai macam permainan, pokoknya saya senang. Ini namanya

0: hati yang tertutup. Kenapa? Yang dilihat, yang dilihat ketika hati tertutup, misalnya menikmati permainan dunia. Apa permainan dunia? Ngapunten, cinta atau seks. Ketika hanya melihat itu, tidak melihat dengan hati, maka pasti akan menjadikan itu sebagai permainan biasa dan tidak ingat resikonya. Padahal resiko dunia masih ada. Ketika seseorang itu contoh bergaul bebas dengan permainannya, permainan di sini seks ya, permainan itu, permainan dewasa, resikonya pasti sangat banyak. Resikonya kembali ke hati, pasti membuat hati galau, hati resah, enggak enak sama sekali. Maka akhirnya Allah mengatur dengan menggunakan semua yang ada di dunia ini, termasuk kesenangan-kesenangan itu, diatur dengan membuka hati. Bagaimana? Ada aturannya melalui agama. Jadi artinya hati itu, keterbukaannya, keterbukaan hati bisa melihat segala sesuatu, menikmati segala sesuatu dengan aturan yang Allah tetapkan, yaitu dalam agama. Ini ketika kita membuka hati, maka jangan sampai tutup hati kita. Khususnya namanya menutup hati, berarti jangan sampai kita terlewatkan, terlalaikan dari agama. Pandanglah semua kehidupan ini melalui agama. Raihlah semua kehidupan ini melalui agama. Dengan tujuan adalah akhirat. Sehingga pesan Allah kepada kita semua, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhiratah. Ini bentuk keterbukaan hati. Carilah semua yang Allah berikan kepadamu. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, berupa ilmu, berupa tubuh, berupa keluarga, berupa kita masih bisa menikmati indera kita dengan keadaan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan kenikmatan itu, nikmati untuk kepentingan akhirat. Ini ketika hati terbuka. Kalau hati tertutup, nikmati duniamu saja. Tadi yang otomatis setiap kenikmatan yang ada di dunia pasti beresiko, enggak ada enggak beresiko. Jadi kenikmatan di dunia ini semua beresiko. Ada resiko jangka dekat, jarak dekat, ada yang resiko jarak jauh. Resiko jarak jauh adalah resiko di akhirat. Maka dari resiko itu diminimalisir dengan yang namanya agama. Inilah kalau kita dapat membuka hati kita. Maka jangan sampai hati kita tertutup. Nah, tujuan tadi dengan perintah Allah, carilah semua yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Tapi walatan sanasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Dengan apa? Dengan menggunakan dunia itu melalui aturan-aturan agama. Maka dengan demikian, insya Allah hidup kita di dunia hasanah. Makanya sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, hidup kita di dunia menjadi hasanah, menjadi baik, menjadi selamat, menjadi mulia, wa fil akhirati hasanah, dan akhirnya juga pasti baik. Ini dengan hati yang terbuka. Maka sekali lagi, semoga kita jangan sampai menutup hati kita. Semoga kita selalu terbuka hati kita. Dengan keterbukaan hati ini, selamat dari ketutupan hati, maka semoga kehidupan kita diberikan kehidupan yang bahagia, mulia, selamat dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan di sesi awal ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas mukadimahnya di awal ini. Dan bagi pendengar ya yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi hari ini, bisa di line telepon di 0354310108 atau di line nomor simpati kami di 081234600289 dan juga nomor MTR kami di 085725352550. Dan baik Ustadz dan juga pendengar, kita break sebentar. Nanti di sesi kedua kita sambil menjawab pertanyaan bagi pendengar yang ingin bertanya. Baik pendengar dan juga Ustadz, ini kita break. Jangan kemana, pas kantap di Pro 1 RRI Kediri.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Sahur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Sahur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Sahur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Sahur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: Baik pendengar dan juga Ustaz, kita lanjut lagi ya di sesi kedua pagi hari ini. Ustaz, ini ada pertanyaan ini dari Galih di Superbendo. Selamat pagi Ustaz Matur dan juga Mas Fauzi. Ingin saya tanyakan terkait tema kita di pagi hari ini, bagaimana cara menjaga hati agar tetap terbuka terhadap nasihat dan petunjuk Allah,
1: ya,
0: Ustaz?
1: Ya. Yang pertama, yang jelas ada firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah dengan selalu berzikir. Jadi dengan selalu berzikir kepada Allah, hati nanti akan tenang. Zikir ini bisa hanya dengan lisan dulu. Meskipun tidak terasa kita baca misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, meskipun hati belum berzikir, misalnya hanya lisan tak berzikir sambil ngerambyang, itu paling tidak masih berpengaruh. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat baik yang muncul dari lisan kita. Kalimat-kalimat baik yang muncul dari lisan kita ini mempengaruhi aura tubuh kita. Ini sesuatu yang jadi dengan demikian hati otomatis menjadi tenang. Akhirnya menjadi terbuka, ketenangan hati itu menjadi terbuka. Kalau orang yang hatinya gelisah, ini pasti tertutup. Tapi kalau orang hatinya tenang, itu pasti terbuka. Ini sekalian saya jelaskan. Kenapa? Karena hasil penelitian di Jepang, ya. Di dulu 2000, tahun 2000-an ini penelitian ini, bukunya bestseller saat itu, The True Power of Water. Ucapan-ucapan kita itu ternyata mempengaruhi aura sekitar kita. Ini masih ucapan, belum dengan hati, masih ucapan. Sehingga di buku itu dijelaskan oleh profesor yang meneliti ini, sampai air kemudian dibacakan atau dikatai sesuatu yang baik-baik, yang indah-indah, kemudian air itu kristalnya di mikroskop elektron membentuk kristal yang indah. Ketika ucapan yang keluar itu ucapan buruk, maka yang keluar dari yang kristal-kristal itu membentuk kristal yang rusak. Artinya pengaruh ucapan kita ini mempengaruhi aura termasuk di hati kita. Ini untuk menjadikan hati kita terbuka. Kalau dasarnya dari firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah yang baik-baik. Salah satu ucapan yang baik adalah zikir. Gimana kalau kita mengucapkan yang baik? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki perbuatanmu lahir dan batin. Jadi dengan kita berkata kata baik tadi, zikir, hati menjadi tenang. Terus setiap saat kita, apa yang kita ucapkan itu yang baik-baik, insya Allah hati juga akan lebih terbuka. Seperti itu.
0: Baik ya. Berarti untuk menjaga hati kata terbuka terhadap nasihat dan petunjuk Allah, berarti dengan ucapan-ucapan yang baik dan juga
1: mengawalinya dengan ucapan juga. Jadi ketika terbiasa yang kita keluar dengan kata-kata yang indah,
0: yeah.
1: Apapun itu perkataannya, salah satunya tadi dikir, yeah. Ya, apapun itu perkataannya pasti akan mempengaruhi hati kita. Di satu penelitian, yeah. Di satu penelitian yang diteliti itu anak-anak kecil,
0: yeah.
1: Anak-anak yang dibiasakan dengan ucapan-ucapan yang baik,
0: yeah.
1: Itu ternyata lebih cerdas. Jadi itu hasil penelitian, yeah. Itu lebih cerdas. Kecerdasan itu kan dipengaruhi dengan hati,
0: yeah.
1: Kalau hati terbuka bisa lebih bisa memandang dengan lebih baik. Sedangkan anak-anak yang sudah sering pak kecil sudah sering misuh misalnya,
0: yeah.
1: Itu kecerdasannya di bawah mereka, dan cenderung akhirnya dia nggak bisa berpikir lebih rasional, yeah. Pokoknya dia pokoknya sekedar apa yang dilakukan, pokoknya dia hidup itu aja,
0: yeah.
1: Seperti itu,
0: yeah. Yeah. Baik, berarti karena kan juga tadi diawali dengan perkataan yang baik dan juga tadi kayak lantunan tombok hati, ya,
1: ya, ya, ya.
0: Termasuk zikir dan juga
1: baca kalau ya tombok hati itu ya ada zikir, ada baca Al-Qur'an, ya. Kemudian bangun malam, ya. Puasa termasuk, ya. Ini juga mempengaruhi hati kita. Kenapa? Karena kalau puasa itu kan mengurangi makanan,
0: ya.
1: makanan itu juga berpengaruh, termasuk mempengaruhi pada kehidupan hati kita. Kalau makanannya terlalu banyak kolesterol, akhirnya darah tinggi, mempengaruhi hati juga, pengaruh. Jadi memang benar, lantunan pembuati limo itu termasuk puasa, karena makanan juga mempengaruhi terhadap keterbukaan hati, salah satunya itu.
0: Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Selamat pagi Ustadz dan juga Hosi. Nah ini Ari di Gedang Sewu ini ingin bertanya, mengapa sikap rendah hati penting dalam menerima ajaran Islam?
1: Yang jelas yang pertama, kesombongan itu karena yang ngajarkan awal adalah iblis, setan. Sebagai, karena yang ngajarkan dari sesuatu yang gak baik, berarti memang kesombongan itu memang sudah. Siapapun ketika sombong, orang yang menerima pun, yang menerima orang yang apa, melihat orang yang sombong, langsung image-nya negatif, kan gitu kan. Maka dengan kerendahan hati, makanya sabda Rasul, man tawadda rafa Allah, barang siapa yang mau rendah hati, Allah akan mengangkat derajatnya, termasuk akan membuka keterbukaan hatinya. Karena kalau sudah orang itu bersikap, jadi rendah hati itu bukannya sekedar sikap luar, rendah hati itu dari dalam, memang dari dalam. Kalau luar kelihatannya sopan tapi hatinya menghina, kan banyak itu. Lainnya inje, ya dengan menunduk-nunduk itu seperti apa? Seperti singa siap menerkam mangsa. Kan menunduk dulu itu, baru siap untuk diterkam. Lah, maka sikap rendah hati ini memang berangkat dari hati. Kalau sudah rendah hati, pasti bisa mudah menerima ajaran-ajaran agama, menerima nasihat-nasihat, menerima ungkapan-ungkapan kebaikan. Tapi kalau sudah ada unsur kesombongan, ini kalau enggak presiden yang mengingatkan saya, enggak mau. Tapi kalau sudah penuh dengan rendah hati, orang gila asal perkataannya benar, perkataannya logis, perkataannya masuk di akal dan secara naluriah bisa diterima, ya diterima. Tapi kalau sudah dengan kesombongan, kalau saya kalau enggak syekh itu yang, nah itu bahaya. Kalau enggak profesor, doktor, kehaji, syekh habis itu enggak mau nerima. Nah itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Nah maka ketika kita bisa membuka semuanya dengan rendah hati, orang gila pun asal tadi ucapannya benar. Saya sering mendengarkan apa ocehan-ocehan orang gila, kan ada di sekitar kota Kediri itu. Kadang-kadang ya ucapannya benar ya. Kan gitu kan. Ya itu, kita hati kita bisa menerima seperti itu.
0: Baik. Baik, Ustaz Mansur, ini di pengajian Mutiara Pagi ini sudah tak terasa ini di penghujung pengajian di pagi hari ini, ya boleh diberikan closing statement terkait tema kita di pagi hari ini, dan juga nanti agar juga pendengar juga sangat-sangat memperdalam terkait tema kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Closing statement ini saya ambil dari lagunya A'a Gim. Jagalah hati, lentera hidup ini. Intinya itu. Jadi karena dari hati itu akan muncul keluar. Dari hati itu akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih baik, sebagaimana sabda Rasul tadi. Sehingga kebalikan, di dalam jiwa yang sehat akan membentuk tubuh yang sehat. Kalau sudah jiwa dan hati sehat, insya Allah tubuh kita sehat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, memotivasi kegiatan kita di kerja kita di pagi hari ini. Semoga memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik.
1: Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila amri thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur atas kerawahnya ke studio RRI Kediri ini, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga berpengaruh pada diri kita dan juga pendengar. Dan terima kasih, saya tutup dan saya akhiri di pengajian Mutiara Pakir ini. Dan nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti warta berita daerah. Dan pendengar, jangan kemana-mana, pas kata di 1,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional agar mendapatkan bantuan. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena data menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan layanan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sidoarjo Muhammad Wildan mengatakan pemanfaatan DTSN telah membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat. Namun ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam menjaga data agar tetap mutakhir dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Terkait dengan warga miskin dan sebagainya, ini sebagai patokan kita. Nah, problemnya memang di update data yang ada di bawah, jadi di tingkat yang paling bawah di RT, RW maupun kelurahan. Ini juga terus kita dorong agar terus mengupdate datanya. Nah, seberapa sering sebenarnya perubahan ini muncul, misalnya keluar masuknya warga masyarakat, ada warga masyarakat yang meninggal dan sebagainya. Nah, inilah tantangan di bawah, dan saya kira secara nasional saya kira bahwa updating data ini memang terus-menerus memang perlu dilakukan. Jadi nggak bisa langsung sekali jadi dan sebagainya.
2: Menurutnya dinamika kependudukan yang terjadi setiap hari membuat proses pembaruan data tidak bisa dilakukan sekali saja. Perubahan status warga akibat kelahiran, kematian, perpindahan domisili maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat menuntut adanya pembaruan data secara terus-menerus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN agar mendapatkan bantuan. Informasinya disampaikan Heri Susanto.
4: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN agar mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ricky Dio Febrian. Ia menambahkan, masyarakat yang memilih pekerjaan menjadi ojek online, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesejahteraan yang kurang atau tidak mampu. Namun pada kenyataannya, banyak para ojek online yang terdata pada DTSEN masuk dalam desil yang mampu.
5: Banyak sekali terjadi, namanya aja ojek online, pasti kesejahteraannya kurang. Tapi yang terjadi, mereka berubah desilnya di desil yang mampu. Nah, ini kebijakan siapa untuk bisa mengubah desil mereka layak untuk diberikan bantuan. Dan insya Allah, aspirasi ini akan saya perjuangkan di DPRD Kota Kediri.
4: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan kepada desil 1 hingga 4 pada DTSEN. Untuk mengetahui masyarakat berada pada desil berapa, dapat bertanya kepada kelurahan atau melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos.
6: Misalnya, merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, silahkan mengajukan kepada kelurahan untuk menurunkan desil. Dari pengajuan tersebut nanti akan dilakukan muskel oleh kelurahan. Muskel kelurahan akan naik ke Dinsos. Dinsos akan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengecekan.
4: Ia menambahkan kewenangan pemerintah daerah hanya mengusulkan nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Jika dalam pengecekan pada DTSEN seseorang masuk dalam desil 1 hingga 4 namun tidak mendapatkan bantuan, maka langkah yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengajukan kepada Dinas Sosial melalui kelurahan setempat untuk menerima bantuan. Imam Mutakin mengungkapkan pada aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tuban secara resmi menggelar verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN 2026. Witra Adila melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tuban 2026 melalui proses verifikasi dan validasi atau verval yang dilaksanakan secara menyeluruh. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan basis data daerah agar lebih mutakhir, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif, meliputi identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta komposisi anggota rumah tangga. Selain itu, petugas juga melakukan pencatatan terhadap kondisi sarana prasarana seperti jalan dan juga jembatan, khususnya apabila ditemukan kerusakan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
8: Sekarang ini kan sudah ada DBSN, data tunggal sosial ekonomi itu. Nah, itu yang kita pakai sebagai dasar. Kemudian nanti pemerintah Kabupaten Tuban juga nanti akan turun untuk mengupdate data. Sehingga nanti akan kita ketahui nanti secara persis nanti sebenarnya, karena kita sendiri sebenarnya juga tidak apa ya, istilahnya tidak yakin ya, maksud sih pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk masyarakat, untuk kesejahtera masyarakat, tapi di angka kemiskinan masih di ranking 5. Ini tentunya bagi kami Pemkab, kami kurang percaya.
7: Data tersebut nantinya juga akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya menilai akurasi data adalah penentu dalam penyaluran bantuan sosial. Farida Usnia melaporkan.
9: Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya, Profesor Agus Subianto menilai data menjadi hal krusial dalam bantuan sosial bansos karena menentukan besaran anggaran dari bansos yang akan disalurkan. Profesor Agus Subianto mengatakan peran ketua RT juga menentukan untuk memperbaiki data di lapangan.
10: Kalau masyarakat kelompok rentan itu, apalagi yang desil 1, itu waktunya itu kan lebih banyak mereka untuk mencari nafkah. Ya kan, tetapi mereka masih jauh dari yang didapat dari, jauh dari kebutuhan. Sehingga waktunya mereka itu tidak banyak untuk bisa mencoba untuk menyampaikan. Sehingga menurut hemat saya, faktor ketua adat atau mungkin juga RT atau kepala kampung itu sangat menentukan.
9: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS, Abdus Sair mengatakan, sebagus apapun bansos yang dirancang pemerintah, jika data penerimanya tidak akurat, maka bansos berpotensi salah sasaran.
11: Jadi data menentukan siapa yang berhak menerima, siapa yang harus diprioritaskan, dan siapa yang sudah tidak layak menerima bantuan. Masalah yang sering muncul di kita adalah adanya warga miskin yang tidak terdata ya. Sementara ada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima.
9: Menurut sosiolog UWKS Abdus Sair, digitalisasi bansos melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional dapat mengurangi kesalahan administrasi. Hanya saja perlu disertai dengan verifikasi lapangan, pembaharuan data secara rutin, serta keterlibatan pemerintah, daerah, dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah haji yang akan kembali ke tanah air agar tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Ermina Jin melaporkan.
12: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menghimbau seluruh jamaah yang akan kembali ke tanah air agar tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Sebab air zam-zam yang ditemukan dalam barang bawaan berisiko disita dan dapat menghambat proses pemeriksaan bagasi di bandara. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam mengatakan, kebutuhan air zam-zam bagi jemaah haji telah dipenuhi melalui distribusi resmi yang disiapkan pemerintah. Jumlah air zam-zam yang dikirim telah disesuaikan dengan kuota jemaah dan petugas haji Surabaya sebanyak 44.080 orang yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Asadul menjelaskan setiap jemaah akan memperoleh jatah air zam-zam melalui mekanisme distribusi yang telah ditetapkan setelah tiba di daerah masing-masing.
13: Kami sudah langsung menghimbau kepada seluruh petugas kloter untuk sekali lagi mengingatkan kepada seluruh jemaah untuk tidak kemudian menyimpan air baik di koper besar atau di koper kecil. Itu tidak boleh sama sekali. Sudah kami ingatkan. Namun bagaimanapun yang namanya pendidikan jemaah kita ini masih banyak yang SDC nggak lulus. Oleh karena itu kadang-kadang mereka itu mengatakan ya coba-cobalah kalau lolos Pak. Tapi semuanya nggak bisa dilakukan itu karena sangat berbahaya sekali. Nah ini akhirnya banyak yang kemudian dilakukan pemeriksaan yang kemudian berikutnya adalah dilakukan razia itu.
12: PPIH Debarkasi Surabaya berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran proses kepulangan ke tanah air. Jemaah juga diminta memastikan barang bawaan tidak mengandung cairan maupun barang-barang yang dilarang dalam penerbangan internasional. Ermina melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ibadah usai puncak Haji Armusna. Informasinya disampaikan kembali oleh Heri Susanto.
14: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram Mekah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna pada musim haji 2026. Pelaksanaan tawaf ifadah ini dilakukan usai jemaah kembali ke Mekah dari Mina menyusul selesainya fase Armusna yang menjadi inti dari ibadah haji. Pada fase tersebut, jemaah telah menjalani wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, serta lempar jumrah di Mina yang berlangsung sejak tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menjelaskan selama di Arafah, tenda yang disiapkan sangat representatif dengan fasilitas pendingin ruangan sehingga jemaah lebih nyaman. Jemaah haji yang melakukan nafar awal kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah, sedangkan jemaah yang melakukan nafar sani kembali ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.
15: Alhamdulillah, masuk ke tanggal 14 Zulhijjah, ada beberapa jemaah yang sudah melaksanakan tawaf ifadah bagi jemaah yang sehat. Bagi jamaah yang lansia, risti, dan disabilitas akan ada jadwal tersendiri sehingga tidak dicampur dengan jamaah yang dalam kondisi sehat.
14: Ia menambahkan ketika berada di Mina, jemaah haji kloter 112 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 3 tenda, yaitu perempuan 2 tenda dan laki-laki 1 tenda. Jemaah lansia dan risiko tinggi melakukan tanazul mandiri agar tidak mengalami kesulitan saat berada di tenda Mina yang sangat padat. Petugas kloter juga melakukan visitasi ke kamar-kamar jemaah untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi yang sehat, terutama untuk jemaah haji lansia, disabilitas, maupun jemaah haji yang memiliki kesehatan risiko tinggi. Jemaah haji kloter 112 merupakan jemaah gabungan yang berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Aniswatun Nadiroh mengungkapkan, tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jemaah. Ibadah ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Dengan dimulainya tawaf ifadah, rangkaian ibadah haji jemaah kloter 112 Kabupaten Kediri kini memasuki tahap akhir sebelum nantinya melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
0: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan pencurian dengan modus pecah kaca. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
16: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencurian dan pemberatan bermodus pecah kaca. Hal dibenarkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Satro Ibrahim dalam keterangannya hari ini. Ia menjelaskan bahwa pelaku pencurian ini diketahui seorang pria berinisial S dan merupakan warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, ia mengaku sudah beraksi 13 tempat kejadian perkara yang menyebar di lokasi berbeda, mulai dari Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulungagung. Adapun modus pelaku ini, ia membidik kendaraan roda 4 yang diparkir di tempat sepi.
17: Troli menggunakan sepeda motor, melihat kendaraan roda 4 yang terparkir, dianggap aman, kemudian modusnya adalah melakukan pecah kaca, ambil barang-barang berharga, kemudian total ada 13 TKP di wilayah Kediri Kota dan Sekota ada 6, kemudian di Nganjuk ada 4, di Tulungagung ada 3.
16: Tambahkan oleh KBP Anggi bahwa ada tindakan pelaku ini ya sudah merugikan korbannya antara 30 juta hingga 40 juta rupiah. Kemudian dari hasil pencurian ini, maka pelaku berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan juga keluarganya. Menanggapi hal itu, Muhammad Aji, seorang warga Kediri, yang menyampaikan apresiasi yang besar atas penanganan cepat yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sebuah kejahatan pecah kaca ini sangat meresahkan warga, terutama jika dialami pengendara perempuan dan membawa anak-anaknya.
18: Kami sebagai masyarakat sangat mendukung upaya pemberantasan apa tindak kriminal di wilayah Kota Kediri. Karena apa pelaku pecah kaca yang diungkap oleh Polres Kota Kediri ini sangat meresahkan warga.
16: Sementara itu, menanggapkan perbuatannya tersebut, maka pelaku dijerat pasal 477 KUHP baru dan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, program Ngaji Soccer 2 yang digelar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Oni Arianto melaporkan.
19: Program Ngaji Soccer 2 yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendapatkan respon positif dari kalangan generasi muda. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai latar belakang serta terdiri dari pelajar, mahasiswa, entrepreneur, dosen hingga tim peneliti. Menurut Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, Selasa siang mengatakan kegiatan diawali dengan khotmil Quran. Setelah itu peserta mengikuti zikir Asmaul Husna, tausiah, dan dilanjutkan dengan bermain sepak bola. Menurut Helmi, program tersebut merupakan penyelenggaraan kedua setelah mendapat sambutan hangat dari peserta pada kegiatan sebelumnya.
20: Ngaji Soccer adalah sebuah program untuk mengembangkan potensi anak-anak muda yang diawali dengan khotmil Quran, kemudian zikir Asmaul Husna, tausiah, kemudian main bola. Ini adalah program batch yang kedua. Alhamdulillah, respon dari para anak muda, para Gen Z itu luar biasa. Mereka di Al-Akbar selain diajari tentang skill main bola, mereka juga dikuatkan dengan kegiatan keagamaan untuk cinta Al-Quran dan juga diberi motivasi agar mereka jadi generasi yang kokoh, generasi yang tangguh dan juga kreatif.
19: Program Ngaji Soccer 2 akan berlangsung selama 3 bulan dan dilaksanakan setiap hari Selasa mulai pukul 19 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: satu lagu dari
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.
1: Baik, benar ya, untuk informasi dari Kediri di pagi hari ini. Kita awali dengan informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Sekedi Raya Jawa Timur mendorong kepada pemerintah untuk memberikan penguatan kepada ekonomi di desa sehingga masyarakat dapat lebih terlindungi. Koordinator Daerah Aliansi BEM Kediri Raya Faik Taufik Roman Selasa mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah perlu dicermati tidak hanya dari sisi indikator ekonomi makro tapi juga dari dampak terhadap kehidupan masyarakat sehari. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat. Baik, dalam forum konsolidasi yang digelar di gedung A Kampus 2 Polinema PSDKU Kediri juga menambahkan penguatan ekonomi desa juga harus lebih diperhatikan. Pemerintah mempunyai program koperasi desa Merah Putih KDMP. Program tersebut memiliki tujuan yang positif dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun pihaknya berharap pelaksanaan program perlu disertai penguatan aspek partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, serta penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa. Dalam forum tersebut, peserta juga menekankan pentingnya menjaga ruang bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal, sehingga mendorong sinergi antara program pemerintah dengan potensi ekonomi yang telah berkembang di masyarakat. Faik menegaskan aliansi BMKD Raya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian akademik, pengumpulan data lapangan, serta penyampaian masukan yang konsultatif terhadap berbagai kebijakan publik. Biasanya juga menjajak kalangan akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk berrelasi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik guna mendukung pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Aliansi BMKD Raya juga terus berkontribusi melalui kajian, diskusi, dan pengawasan yang objektif guna mendukung terwujudnya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga mendorong setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di daerah ini mempunyai fokus usaha. Bupati Kediri Hanito Himawan Paramana menemukan kepala koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kediri telah berdiri di 343 desa dan satu kelurahan Pemkab ini agar mereka memiliki fokus utama. Pemerintah Kabupaten juga memberikan penguatan usaha pada koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ini. Hal ini sesuai program pemerintah bahwa pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kembalian ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Baik, benar ya, untuk informasi selanjutnya dari Polres Kediri Kota, Satreskrim Polres Kediri meningkus pelaku pecah kaca mobil yang terjadi di Kelurahan Pricen, Kota Kediri beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan awalnya, SML 40 tahun warga Bogor itu diketahui juga beraksi di 13 TKP di wilayah Kediri Raya. Kepolisian Kediri Kota AKBP Anggisa Putra Ibrahim mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan kurang dari seminggu setelah laporan pertama dari korban di Mericin. Saat itu seorang perempuan bercerita menjadi korban pecah kaca saat makan sate di sekitar sekolah. Uang satu yang baru saja ia diambil di ATM Raib. Lebih lanjut, Anggi menjelaskan dari total 13 TKP tersebut, 6 berada di wilayah Kota Kediri, 4 Kabupaten Nganjuk, dan 3 lainnya di wilayah Jombang. Kasus yang menjadi dasar penyelidikan terjadi pada Selasa di Jalan Sersan Bahrun, Kelurahan Mericin, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di mana saat itu korban hendak menjenguk saudaranya yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri. Namun karena kondisi saudaranya telah dijaga keluarga lain, korban memilih berhenti untuk makan di pinggir jalan. Usai makan, korban baru mendapatkan kaca mobilnya yang telah pecah dan sebelah barang berharga yang berada di dalam kendaraan hilang. Dari kejadian tersebut, korban kehilangan tas dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, polisi memperkirakan total kerugian akibat aksi pelaku di 13 titik tersebut mencapai 30 juta hingga 40 juta. Barang yang dicuri antara lain uang tunai, laptop, telepon genggam, dompet, dan berbagai barang berharga lainnya. Hasil kejahatan tersebut diketahui digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga selama berada di wilayah Kediri. Atas perbuatan tersangka terjerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dan pemberataan, ancaman hukuman yang dikenakan mencapai 7 tahun penjara dan dapat bertambah hingga 9 tahun apabila memenuhi unsur pemberatan tertentu. Polres Kediri Kota mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga dalam kendaraan serta lalu parkir kendaraan di lokasi yang aman guna menghindari tindakan kejahatan serupa.

sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Baik, benernya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti ya Warta Berita Sentral persembahan dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan.